0: Nyinyi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti kuantan merah putih presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
1: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut. Dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini, ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan ya, sekaligus. Ya.
0: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti kuantan merah putih presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
2: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
0: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
5: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
6: Sementara itu DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
7: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu, dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
6: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
8: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus dimurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
6: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
9: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
6: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat badan anggaran atau banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
10: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja tuh juga udah jadi perhatian, terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah itu saya sih nggak banyak berharap ya, kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
11: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat. Saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
12: Editorial. RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah, anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2 plus 2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2 plus 2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
13: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
3: Terima kasih banyak Brigadir Adi Sintia, dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 089 616 04 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Nak, papa kerja dulu ya.
1: Ya disesuaikan aja sama rencananya ya.
2: Kalau nggak bakal nggak bisa, Boy. Tapi ini kita harus sesuai dengan target market yang mau kita tuju, Boy.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Tuban pagi ini menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia sekaligus juga dengan informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tentu Anda juga boleh gabungan ya pendengar, berbagi informasi barengan sama Hasna sampai nanti jam 9 pagi, karena jam 9 hingga jam 10 nanti kita beralih di program Halo RRI, dan 10 hingga 11 nanti program Tuban Siang ini masih ditemani oleh Hasna. Jadi Hasna menemani aktivitas Anda sampai jam 11 siang. Anda boleh gabungan di 0356-8834756, bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Sampai jam 9 pagi aja pendengar, kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia kembali untuk Anda di pagi hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani aktivitas Anda pagi hari ini, pendengar ya. Lalu lintas di depan studio dari Tuban sudah tidak sepadat tadi pagi, karena memang kalau jelang jam 8 ya, jam 8 lebih ya, ini emang sudah sampai di lokasinya masing-masing atau bahkan sudah berada di tempat kerja, tempat sekolah, kuliah, dan juga aktivitas yang lainnya. Bagi Anda yang dalam perjalanan sembari mendengarkan siaran Pro 1 RRI Tuban, kami sampaikan untuk hati-hati di jalan, masih bisa gabungan barengan sama Hasna, berbagi informasi trafik ataupun juga cuaca di tempat Anda, atau ada rangkaian kegiatan yang masih merayakan hari kemerdekaan gitu ya, tahun 2026 ini masih banyak rangkaian kegiatan yang belum terselenggara. Banyak lomba, kemudian banyak tontonan yang menarik, termasuk di tingkat daerah, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa, itu ada semua. Jadi cukup ramai. Bagaimana aktivitas atau kegiatan di tempat Anda, pendengar? Apakah juga banyak lomba-lomba yang unik? Tidak hanya untuk anak-anak tapi juga untuk orang tua ya. Anda boleh bagi keseruannya sembari berbagi informasi juga barengan sama Hasna dan juga pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Kembali Hasna hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia untuk Anda di pagi hari ini.

0: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini, pendengar, masih ditemani oleh Hasna ya hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda pendengar pagi hari ini, bagi Anda yang berpergian atau kegiatan pagi hari ini, terus kami imbau untuk hati-hati di jalan ya. Kami selalu mengingatkan karena mengingat beberapa hari terakhir ini banyak sekali laka di Kabupaten Tuban. Kami tidak menginginkan hal-hal tersebut terjadi kembali. Kita waspada dan saling mengingatkan bersama ya. Ada masih bisa gabungan bareng sama Asna sampai nanti jam, tepatnya jam 9 pagi ya. Hanya di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Sebari ya hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia untuk Anda di pagi hari ini.
1: Kamu Yasmin kan?
2: Ya.
1: Kamu sayang gak sih sama diri kamu sendiri?
2: Ya sayang lah.
1: Sama. Aku juga sayang sama kamu.
3: Awas jatuh cinta.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

Pendengar, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda program Halo RRI, program Ladua Aduan Layanan Masyarakat untuk Anda sampai jam 10 pagi tepatnya ya pendengar. Anda boleh gabungan di 0356-8834-756 atau bisa juga via WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, asa menemani aktivitas Anda di program Halo RRI edisi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

kami informasikan untuk Anda, banyak sekali rangkaian kegiatan di Kabupaten Tuban, salah satunya diselenggarakan oleh Kecamatan Tambak Boyo. Pendengar, ada lomba video klip Indonesia Raya Mbak Boyo Culture. Jadi karena tepatnya di Tambak Boyo ya, jadi temanya Mbak Boyo. Hadiah cukup jutaan rupiah ya, dan pendaftarannya ini gratis dimulai tanggal 26. Pengumpulan karya ya, tanggal 26 Juli sampai 25 Agustus. Jadi saat ini masih berlangsung ya, sedari bulan lalu ternyata. Dan ini untuk proses penjuriannya nanti dilakukan tanggal 26 dan juga 27. Pengumpulannya tanggal 28 Agustus tepatnya. Dan awarding penyerahannya akan dilaksanakan tanggal 30 Agustus jam 7 malam di lapangan Tambak Boyo. Sekaligus juga ada penutupan PAPN di sana. Lomba ini bersifat umum, tidak dipungut biaya alias gratis, peserta terbuka untuk umum di seluruh Kabupaten Tuban. Peserta dapat berupa individu maupun juga kelompok, pendengar ya. Segala keputusan dewan juri dan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Panitia juga berhak mencabut gelar juara dan mendiskualifikasi peserta jika memang ditemukan kecurangan atau pelanggaran hak cipta atau juga pelanggaran hukum lainnya. Informasi lengkap Anda bisa update di Instagram Tambak Boyo, Kecamatan Tambak Boyo, Tuban, atau juga bisa di Instagramnya Pemerintah Kabupaten Tuban dan disebut para Kabupaten Tuban, pendengar. Jadi masih banyak sekali rangkaian kegiatan atau aktivitas dalam rangka memperingati hari kemerdekaan tahun ini di masing-masing kecamatan atau bahkan di desa yang ada di kabupaten.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Tuban siang ini menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat mendengar. Anda boleh gabungan berbagi informasi sekaligus juga request lagu pop Indonesia untuk siang hari ini. Berbagai informasi juga akan kami hadirkan untuk Anda. Di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186.

Masih di Tuban siang ini mendengar, ditemani dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia. Yang mau request lagu masih bisa ya. Boleh gabungan barengan sama Hasna di 0356-8834756. Atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Hanya di Pro 1 RRI Tuban di siang hari ini. Sekaligus juga senadirkan berbagai informasi untuk Anda. Informasi kami hadirkan dari Pusat Pemberitaan RRI pendengar ya. Nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Sekaligus Anda juga bisa yang ingin update setiap hari di website resmi kami, yaitu di www.rri.co.id. Setiap hari di wilayah Tuban atau bahkan di tingkat Jawa Timur atau di tingkat pusat juga selalu update informasi-informasi di wilayah Tuban, kemudian Jatim dan juga tingkat nasional. Selalu update informasi begitu, aktivitas atau kejadian yang ada di Indonesia saat ini. Di website resmi kami di www.rri.co.id. Menyambung juga informasi yang tadi kami sampaikan untuk Anda bahwa beberapa kegiatan, ada kegiatan begitu maksud kami di Kabupaten Tuban yang ditunda atau dibatalkan karena kegiatan tersebut anggarannya langsung dialokasikan untuk dampak gempa di NTT. Dan kami informasikan untuk Anda dari Pusat Pemberitaan RRI, dampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT ini pendengar pada hari Sabtu kemarin masih dirasakan masyarakat hingga saat ini. Dan BNPB mencatat sedikitnya 40.040 warga mengungsi akibat bencana tersebut, dengan Kabupaten Manggarai Timur menjadi daerah yang menampung pengungsi terbanyak pendengar. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan angka tersebut merupakan data sementara karena jumlah pengungsi tidak bisa langsung dijadikan gambaran mengenai tingkat kerusakan bangunan sendiri. Dan juga dijelaskan bahwa faktor psikologis turut mendorong masyarakat untuk mencari tempat yang dianggap lebih aman. Karena itu, data pengungsian harus dibaca secara hati-hati dan tidak serta-merta disamakan dengan jumlah rumah yang mengalami kerusakan. Yakni terdiri atas warga yang berada di posko BPBD maupun juga mereka yang memilih untuk mengungsi secara mandiri. Dari jumlah tersebut, pendengar, sekitar 966 orang tercatat berada di posko pengungsian BPBD. Data tersebut juga mencatat sebanyak 25 orang meninggal dunia, 442 orang mengalami luka berat, dan 513 orang mengalami luka ringan. Di daerah tersebut, sebanyak 6.487 warga tercatat mengungsi setelah gempa melanda kawasan NTT. Korban akibat gempa di Kabupaten Manggarai juga cukup besar pendengar. BNPB sendiri mencatat 27 orang meninggal dunia, 31 orang mengalami luka berat, dan 88 orang mengalami luka ringan secara keseluruhan. Kemudian BNPB mencatat 11.125 unit rumah mengalami kerusakan akibat gempa di NTT tersebut. Sejumlah daerah juga mencatat mengalami kerusakan rumah cukup tinggi di Kabupaten Nage Keu dan Manggarai Barat dan juga Ngada, termasuk wilayah yang mendapat perhatian dalam penanganan dampak kerusakan akibat gempa. Presiden Prabowo Subianto rencana kunjungi NTT di tengah proses penanganan bencana. Pemerintah juga tengah mempertimbangkan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke NTT. Kunjungan tersebut direncanakan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat sekaligus perkembangan penanganan bencana di wilayah terdampak pendengar. Rencana tersebut masih melihat perkembangan situasi di lapangan. Pemerintah juga perlu memastikan kesiapan, kondisi, dan berbagai kebutuhan pendukung sebelum Presiden melakukan kunjungan ke lokasi bencana tersebut.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta.

0896-300-893-0. SP Tuban, Witra, 0896-604-5745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Pendengar masih menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Waktunya tinggal 15 menit aja pendengar ya. Berbagai komposisi lagu pop Indonesia sudah kami hadirkan untuk Anda. Ada yang gabungan via WhatsApp yang request lagu dari Sabrina Leanor ya. Dengan lagu berjudul Haha. Aduh, ini memang banyak sekali. Sedari kemarin yang request lagu dari fanbase-nya Sabrina Leanor, kita akan hadirkan dulu ya. Pendengar, terima kasih yang sudah gabungan di siang hari ini sampai jam 11 siang saja, karena nanti tuban siang ini hingga tuban sore ini Anda akan ditemani oleh Niswatul Hasanah pendengar ya. Tetap bersama kami, satu lagu dulu kami hadirkan, requestan dari fanbase dan juga pendengar setia Pro 1 RRI Tuban, Maria. Dari Berbinar Fanbase ya nyebutnya ya. Lagunya dengan judul Haha Sedang Bahagia tahu ya. Karena kalau judulnya Haha pasti Haha itu kan ketawa ya. Jadi kalau ketawa pasti bahagia. Atau jangan-jangan sekalipun ketawa tidak menurut kemungkinan jika tidak bahagia. Langsung aja dihadirkan dari Sabrina Leanor dengan judul Haha.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Requestan dari Sabrina Leanor, penyanyinya ya. Fanbase-nya yang request lagu. Terima kasih sudah saya putarkan siang hari ini jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, mendengar. Sesaat lagi kita akan ikuti program Dinamika Olahraga bersama Pro 3. Kemudian nanti berikutnya Anda akan ditemani oleh Niswatul Hasanah hingga Tuban sore ini. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki, mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir. Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Portal 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: celebrar. Todos nos vamos a quedar hasta el final. Digan si sienten el amor que quieren.
1: Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harry Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center Mason, Ohio. Pada pertandingan itu Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblubik. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri. Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor satu dunia An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Seneng juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking satu dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Tehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ardiana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1.
2: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lucau, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan kanoing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Progres secara fisik cukup baik. Kemudian teknik juga cukup baik, gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya? Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru masuk Philips tanggal 16. Gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa. Sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, selamat menjalankan aktivitas siang hari Anda. Menemani Anda di Tuban siang ini hari Kamis, mohon maaf hari Rabu, 19 Agustus 2026. Menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya di Tuban siang ini. Kemudian berlanjut di Tuban sore ini sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia di siang hari ini pendengar sampai menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Namun kita akan jeda sejenak kumandang azan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Jadi kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban untuk menyimak program-program di Tuban siang ini, juga di Tuban sore ini. Tetap bersama kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Sekar Sari Senandung Roncong dan Campur Sari menemani Anda siang hari ini pendengar dengan tembang-tembang keroncong dan campur sari tentunya sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sambil menikmati udara yang cukup nyaman ya siang hari ini. Anginnya cukup semilir, ditemani terik matahari menyinari di kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban. Kondisinya cerah berawan untuk siang hari ini. Nanti Anda juga bisa berkabar sambil request lagu keroncong dan campur sari kesayangan Anda pendengar di 0356883456 atau di WhatsApp kami 0851962641186. Bagi Anda yang saat ini mengikuti siaran kami lewat streaming ataupun lewat aplikasi RRI Digital ya, khususnya di aplikasi RRI Digital, Anda bisa memanfaatkan fitur live chat aplikasi RRI Digital untuk request lagu keroncong ataupun campur sari kesayangan Anda. Dan kami hadirkan kembali beberapa komposisi lagu keroncong campur sari di siang hari ini sebelum nanti membuka untuk requestan di Sekar Sari Pro 1 RRI Tuban.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu.
2: Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari menemani Anda siang hari ini pendengar. Kita akan bersama ya sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sudah masuk satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu ada siapa. Halo, Sugeng Siang.
3: Sugeng Siang, Mbak Niswa.

0: Nah, ini kengge semeritip Mbak Nisa.
1: Iki leres.
0: Lumayan. Pripun sampun dari siang nopo dereng niki Mbak Nisa?
1: Dereng niki, dek wau sarapan radi siang ngoten. Dados oh, dereng dari siang
0: niki. Biasane nek sarapan radi siang nggih ngoten.
1: Nggih mundur nggih.
0: Dereng nggih mundur biasane nggih ngoten.
1: Nggih leres. Ngoten,
0: Mbak Nisa. Nggih Mbak Nisa badhe nyulun tulung mangke diputeraken sesekarane nggih.
1: Napa?
0: Napa niki sing tuwa tetep ngoten Mbak Nisa. Ilange iku mawon. Yuni Mbak Nisa.
1: Yuni nggih.
0: Nggih.
1: Yuni. Sony Jos.
0: Sony Jos nggih. Menawi mboten wonten Yuni nggih Niswa nggih langkung sae.
1: Nah, niku nek malah mboten wonten niku. Yuni niki nggih dereng wonten nek Yunine wonten niki.
0: Nggih Yuni iki mawon.
1: Nggih, siap.
0: Atur salam Mbak Niswa nggih.
1: Monggo.
0: Kang Sarwoto nggih, sedaya siang nggih wonten sinten malih nggih. Pak Setiawan nggih wonten Mas Lekin ugi wonten Kang Tamatiarto nggih wonten Pak Didik nggih sedaya siang. Nggih wonten Mamayu, Mbak I, Mas Budi nggih wonten Pak Sulfan nggih wonten Mbak Sutrini ugi wonten Tek Motuki nggih sedaya siang. Ki wonten Kang Jarwoto ki ki samudane kemawon Mbak Niswa
1: nggih.
0: Sugeng siang lan sugeng midhangetaken. Kagem Mbak Niswa sugeng siang sugeng wigati. Matur mbah nuwun Mbak Niswa nggih, wekdal ugi sesekarane.
1: Nggih, siap.
0: Mugi saged pepanggihan malih ing sanes wekdal ugi gelombang ingkang sami. Nyuwun pamit Mbak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Tegal Plem merak urang nggih wonten Mas Bujang siang. Menika sampun gabungan. Selanjutnya ini ada pesan dari Pak Setiawan yang ada di kawasan Semanding Tuban ngeten nggih. Sekarsari. Keranjang Sekarsari nggih, Senandung Keranjang bersama RRI ngeten. Damel gayeng dateng sedaya pamireng nyuwun dipun klikaken Dania semakin panas saking Leo Waldi. Salam kangen kagem Sudiono Mitra RRI Tuban dumateng pundi kemawon jumenengipun. Kagem Niswa ingkang kawula kagumi matur suwun Pak Setiawan sugeng ayahi wajib ngantos purnanipun adicara tuwin sugeng kemawon. Nggih semban nuwun Pak Setiawan siap berarti harjo tansah seger nggih sakniki alhamdulillah. Sekitar studio sakniki nggih radi siap-siap niki nggih. Nembe mawon singup dek wau wonten awan mendunge lewat terus sakniki ketingal enten awan putih malih ngoten. Mangke dipun paringi tembangi niki nggih Dania nggih saking Leo Waldi. Di mangke dicoba dicarikan dulu yang ingin gabungan masih bisa sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita naikkan dulu ya satu komposisi lagu dari Sony Jos ada Yuni di siang hari ini.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu jadi...
2: Masih di Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari siang hari ini ya pendengar ya. Salah satu komposisi lagu dari Sony Joss ada Yuni untuk Mas Bujang yang ada di kawasan Tegal Pelem Meraora Tuban ngeten ya. Ini dari Pak Setiawan, ini sepertinya lagu dangdut ya masuknya ya. Nanti bisa diganti untuk lagunya atau nanti coba di saya dengarkan dulu ya. Satu penelpon masuk, kita sapa dulu ada siapa. Halo, Sugeng siang.
3: Halo, Sugeng siang.
2: Nggih.
3: Niki kalian Mbak Asna ya.
2: Kalih Niswa niki.
3: Oh, Mbak Niswa. Alat cilin ora dine. Mbak Niswa, Mbak Niswa.
2: Nggih, dalam, dalam. Pripun Mas
3: Budi? Pripun pawates pancongke. Kula sae, Mbak Mbak Aniswa disundi Mbak Niswa.
2: Alhamdulillah sehat Mas Budi.
3: Nggih, temiki bentar Mbak niki. Bentar sangat temiki.
2: Bentar sangat nggih. Nek bentar sangat ngeten niki berarti istirahat riyen.
3: Oke, nembe duki kula Mbak.
2: Alhamdulillah.
3: Oke, nembe duki terus ngepetaken sepeda. Tapi ra liwat kuburan, rasa susah sementing rungono RRI Tuban kanggo hiburan.
2: Ngoten niku lho. Ecane siang-siang.
3: Oke. Oke. Mbak, mungkin kula diputeraken kuli bangunan, Mbak.
2: Kuli bangunan.
3: Oke.
2: Saking Konten, sinten Mbak. Iki?
3: Sony Jose menawi.
2: Sony Jose nembe mawon.
3: Oh, nembe.
2: Mandap nggih.
3: Nang ngoten nggih. Sri minggat mawon, Pak. Sing cewek niku.
2: Sri minggat. Sri minggat.
3: Ati kongkon tuku trasi ra mulai-mulai.
2: Lah nggih pripun to? Yusri niki.
3: Langsung. Langsung beladasan gitu wis. Diarep-arep. Wonten, Pak.
2: Sri minggat versinya cewek sinten nggih?
3: Aduh, kok saya cewek, saya cowok, pokok saya minggat ngotor ke mawon.
2: Napa lagune sami mawon kuli bangunan mangke dipun paringi saking geng bariman iki enten.
3: Oke, enten apa-apa. Enten, oke,
2: enten.
3: Oke, kuli bangunan, Pak. Diwawan enten Kak Bujang, oke ya?
2: Oke, nembe mawon.
3: Kak Bujang, Kak Bujang. Terus kalian, Pak Sinten niku saking selatan kota mereka.
2: Enten,
3: Pak Irawan, Pak Irawan.
2: Pak Setiawan.
3: Oh, Pak Setiawan di takkan ini. Pak Setiawan, Pak Setiawan dulu. Ya, aku ngeleng-ngeleng jeneng kok sudi. Nah, ngeten loh. Sugeng siang. Terus kali sinten iku Mamah Yu. Bagaimana wina mirengaken monggo ngegono.
2: Okay.
3: Terus kali sinten iku Kang Joko Mursodo. Bagaimana wina mirengaken.
2: Okay.
3: Kang Sulikin, Pak. Konten daerah mereka lo Kragan atau Rembang
2: gitu.
3: Ya sugeng siang. Kagem sedaya kek mawon lho Mbak Niswa.
2: Nggih, siap.
3: Nggih, jenengan kok tondo pilek nggih Mbak Niswa.
2: Nggih, niki tinggal batuke niki.
3: Oh, tinggal batuke tak tongano nang parah Mbak Niswa.
2: Amin, matur suwun.
3: Nggih, mikine pun kagem dii.
2: Nggih.
3: Salamé tetap sayang abang kemawon.
2: Siap.
3: Kagem panjenengan mugi-mugi paring sehat kemawon nggih Mbak Niswa.
2: Amin.
3: Gila kena dibuane segoro Mbak Niswa.
2: Nggih.
3: Sampun nggih Mbak Niswa.
2: Nggih Mas Budi.
3: Mbak Niswa, Mbak Niswa.
2: Dalem-dalem.
3: Assalamualaikum Mbak Niswa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Budi Sasena yang ada di kawasan Tuban Kota ya, pendengar ya. Pokoknya Mas Budi kalau panggil itu dua kali khasnya Mas Budi ya. Salamnya buat Mbak Ii, salam sayang. Dan okay. Ini untuk Pak Setiawan ini sudah diganti lagunya karena termasuk lagu dangdut. Ternyata nanti dangdutnya boleh request kembali lagu yang sama atau nanti boleh ganti lagi beda boleh nanti ya di seruling gendang tepatnya. Masih menemani Anda sampai menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nanti dihadirkan Gubuk Asmoro. Kita ikuti bersama ya dari Lalatilas yang hari ini ada Gubuk Asmoro untuk Pak Setiawan yang ada di kawasan Betiharjo Semanding Tuban.

Kuli bangunan juga sudah dihadirkan ya siang hari ini untuk Mas Budi yang ada di kawasan Tuban Kota. Kemudian lagu penutup dari kami ya siang hari ini pendengar ada Niken Salindri dengan Arya Galih, Tresno Waranggono sebelum kita melangkah di program selanjutnya. Ada Warta Tuban yang siap menemani Anda bersama updatean informasi dari reporter RRI Tuban siang hari ini. Tetap bersama kami dan terima kasih sudah request ya untuk yang request lagu siang hari ini. Tetap di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Tuban menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin, Sudirohuso 254 Tuban. Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter RRI Tuban edisi hari Rabu 19 Agustus 2026. Kita awali informasi dari wilayah Kabupaten Bojonegoro. Festival Olahraga Kabupaten atau Forkap Bojonegoro 2026 resmi digelar di Gor Utama Bojonegoro Ngumpak Dalem Kecamatan Dander pada Selasa kemarin. Kegiatan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini memadukan berbagai cabang olahraga tradisional dan olahraga prestasi. Lia Yunita melaporkan selengkapnya.
1: Festival Olahraga Kabupaten atau Forkap Bojonegoro 2026 resmi digelar di Gor Utama Bojonegoro Ngumpak Dalem Kecamatan Dander Selasa kemarin 18 Agustus 2026. Kegiatan yang digelar di Dinpora Bojonegoro ini berlangsung hingga 28 Agustus dengan memadukan olahraga tradisional dan olahraga prestasi. Di antaranya enggrang, terompang panjang, dagongan, gobak sodor, tenis lapangan, skateboard, panahan tradisional, dan pushbike. Bupati Setiawahono juga mengajak seluruh peserta menjunjung sportivitas, kekompakan, dan persaudaraan selama pelaksanaan Forkap.
2: Festival Olahraga Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2026 ini. Pada tahun lalu kita sudah pernah melakukan ini, Forkap ini, dan tahun ini dalam rangka memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengadakan Forkap lagi. Tidak lain tujuannya adalah yang pertama kita ingin membangun kebugaran, membangun kesehatan, tapi tidak lupa dengan bahagia. Jadi saya minta tolong kepada para peserta, yang penting itu adalah bergerak bersama, bersenang-senang bersama, menjaga kebugaran bersama, dan membangun silaturahmi dan kebersamaan. Maka tadi saya melihat ada beberapa lomba, mulai dagongan, hadang, egrang, dan terompah panjang. Tidak lain adalah satu, kita ingin membangun kebersamaan, membangun kerjasama, membangun sinergi dengan tujuan yang sama. Tapi tidak lupa bahwa kita harus terus bahagia. Kita harus terus memotivasi diri kita bahwa kesehatan dan kebahagiaan itu merupakan satu kesatuan. Maka pada kesempatan hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Festival Olahraga Kabupaten Bojonegoro secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat bertanding, junjung sportivitas, jaga kekompakan, jaga persaudaraan, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih.
1: Pembukaan Forkap ditandai dengan pertandingan terompah panjang antara tim bapak-bapak dan ibu-ibu jajaran Forkopimda. Selain perlombaan, Dinpora juga menggelar pameran wirausaha muda dan UMKM lokal pada 18 hingga 20 Agustus 2026 mendatang. Bojonegoro bahagia, makmur, dan membanggakan. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.
0: Dari wilayah Bojonegoro, pendengar, kita beralih ke wilayah Lamongan. Momentum HUT Republik Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Korda Pantura Raya gelar lomba membaca berita televisi dan workshop. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
3: Dalam rangka semarak hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus hari jadi ke-28 Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, pengurus ICTI Korda Pantura Raya menggelar News Presenter Competition dan Workshop. Ajang pertama di Lamongan ini diikuti 130 peserta dari OPD serta pelajar SMA dan SMK sepantura raya. Untuk meningkatkan kualitas materi, panitia menghadirkan presenter TV nasional. Seluruh naskah berita yang dibacakan peserta mengangkat tema seputar klub kebanggaan warga Lamongan, Persela Lamongan. Kegiatan ini dirancang sebagai bentuk edukasi sekaligus upaya mencetak generasi muda yang mampu menyampaikan informasi publik secara akurat di tengah gempuran disinformasi digital. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, mengapresiasi penuh dan mendorong agar kompetisi ini dapat menjadi agenda rutin berkelanjutan.
4: Saya happy sekali melihat acara ini, luar biasa, karena memang acara ini belum pernah ada sebelumnya. Dan kita juga tahu hari ini ternyata banyak talenta-talenta dari Lamongan dalam apa, baik membaca berita, baik sebagai MC maupun sebagai komunikator yang lainnya. Untuk itu, selain saya mengucapkan selamat kepada IJTI, saya juga mendorong supaya kegiatan ini juga tidak hanya pas ulang tahun saja diselenggarakan.
3: Sekretaris Daerah Lamongan, Muhammad Nalikan, menyatakan bahwa momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia memberikan dampak positif bagi ASN dan pelajar.
5: Nah, ini momentum yang baik di hari kemerdekaan. Nah, ini IJTI berkontribusi untuk bagaimana memberikan semangat kepada generasi muda, temannya baik itu anak-anak sekolah maupun di OPD-OPD untuk menjadi seorang presenter. Ini baru pertama kali di Lamongan, ini menunjukkan semangat kita, bagaimana kita berbenah, bagaimana kita memberikan pemahaman kaitannya jurnalis.
3: Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, insan pers, dan manajemen Persela Lamongan diharapkan dapat terus diperkuat dengan semangat kebersamaan untuk membangun kota Lamongan lebih baik di masa depan. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, DPRD Lamongan setujui rancangan perubahan KUA dan PPAS. Diharapkan pemerintah Lamongan dapat memperkuat kapasitas anggaran dan percepat pembangunan daerah. Farin Raki melaporkan.
3: Persetujuan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026 menjadi langkah penting Pemkab Lamongan bersama DPRD untuk memperkuat kapasitas anggaran sekaligus mempercepat pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Lamongan, Muhammad Freddy, usai rapat paripurna dalam rangka persetujuan rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026 di gedung DPRD Lamongan. Freddy mengatakan, dalam perubahan KUA PPAS tersebut terdapat sejumlah potensi tambahan pendapatan yang diharapkan dapat memperkuat ruang fiskal daerah. Tambahan anggaran tersebut selanjutnya akan diarahkan untuk mendukung belanja, terutama percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lamongan.
6: Di mana dalam perubahan itu ada beberapa potensi pendapatan yang insya Allah nanti akan naik dan belanjanya pun akan nanti kita tambahkan belanja modalnya, sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lamongan lebih cepat selesai.
3: Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, menyampaikan terdapat tiga fokus utama yang menjadi perhatian dalam perubahan KUA PPAS 2026. Ketiganya, yakni penguatan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan, peningkatan kualitas layanan publik, serta program yang berkaitan dengan idealisasi.
7: Ada tiga hal tadi yang saya sampaikan, fokus kita dalam perubahan ini yang pertama adalah lebih mendukung pada infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan. Yang kedua adalah kualitas pelayanan publik dan juga digitalisasi, sehingga dalam perubahan nanti kita arahkan beberapa kegiatan yang lebih berfokus pada kualitas pelayanan publik dan juga infrastruktur jalan. Tentang pendapatan oleh daerah, kita telah bertekad bahwa kita berupaya kenaikannya cukup signifikan, baik di perubahan ini maupun di tahun-tahun ke depan.
3: Kedepan Pemkab Lamongan akan segera menuangkan target tersebut dalam perencanaan yang lebih terukur, sehingga strategi peningkatan PAD dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Farin Raki melaporkan.
0: Kita beralih ke wilayah Tuban. Pendengar, pengadilan agama di Kabupaten Tuban mencatat ribuan perkara perceraian didominasi oleh gerai gugat. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
8: Pengadilan Agama Kabupaten Tuban mencatat angka perceraian di tahun 2026 ini mulai dari Januari hingga Juli. Tercatat sebanyak 2.172 perkara dan itu didominasi oleh cerai gugat. Hal itu disampaikan oleh Panitera Muda Permohonan PA Tuban Wawan. Bahwasannya sejauh ini kasus cerai gugat ini banyak sekali diajukan oleh para istri sebanyak 1.317 perkara. Sementara untuk kasus cerai talak sebanyak 513 37 perkara. Berdasarkan data dari pihak pengadilan, tingginya angka perceraian ini mayoritas dilatar belakangi oleh dua faktor, yaitu perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan faktor ekonomi keluarga.
9: Cerai tetap ini 1317. Cerai talak 537.
8: Di tahun 2026 ya? Ya. Sebagai bahan perbandingan dengan tahun sebelumnya, jumlah perkara yang tercatat di periode yang sama di tahun 2025 hanya sebanyak 1.920 perkara. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus perceraian di Kabupaten Tuban pada tahun berjalan ini. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.

pendengar, informasi dari Witra Adila menjadi informasi penutup di Warta Tuban siang hari ini. Setelah ini kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani Anda nanti menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Seruling Gendang Beredang bersama RRI Tuban. Siang hari ini menemani Anda pendengar sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nisa masih menemani Anda di siaran edisi hari Rabu 19 Agustus 2026 ya. Di siang hari ini Anda bisa request lagu dangdut kesayangan Anda di teleponnya 0356-8834756 atau di WhatsApp kami 0851-9626-4186. Bisa juga lewat live chat aplikasi RRI Digital ya siang hari ini pendengar sampai jam 3 sore nanti. Dan kita nikmati dulu ya sajian lagu-lagu dangdut tadi sudah diawali dengan goyang dompetnya Trisna Livia serta jedak jeduk dari Roro Fitria. Ya. Saya hadirkan kembali ada Inul Daratista dengan Masa Lalu, nanti akan dihadirkan juga Nasar KDI dengan Ogah Pulang. Tetap bersama kami di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Seruling gendang berdendang bersama RRI Tuban. Disambut langsung ya dengan telepon yang sudah masuk. Nanti bisa gabungan satu per satu gitu ya pendengar ya. Kita sapa dulu yang pertama, ada siapa ini? Halo, seruling gendang.
2: Berdendang bareng Pro 1 RRI Tuban. Merdeka banget.
1: Merdeka, ini sama Niswa dong.
2: Oh, sama Niswa ya?
1: Enggak, betul.
2: Selamat siang Mbak Niswa ya.
1: Enggak, selamat siang. Pripun kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik Mbak.
1: Enggak, siap. Saya sudah, sepertinya saya sudah lama tidak disapa dengan suara ini. Iya toh. Apa saya yang sudah lama tidak menyapa pendengar siang-siang ini ya? Di balik jadinya. Gimana? Ini dari kawasan Kerek, betul?
2: Ah, betul sekali.
1: Pripun Kerek siang hari ini cerah nopo redup ini, Kang Jarwoto?
2: Ah, kerek cerah, ada kerek jalan, Mbak.
1: Oh, alhamdulillah, nggih.
2: Jalan mungkin umum sama itu SMA itu.
1: Berarti sudah mulai ini ya, sudah mulai jalan mungkin ya ini menjelang pukul 2 siang ini ya.
2: Ya, sudah mulai jalan, Mbak, sekarang, Mbak.
1: Alhamdulillah. Ramai ya, berarti peringatan HUT tahun ini di wilayah Kerek, Kang Jarwoto.
2: Ya, kok nggak begitu rame yang tahun kemarin.
1: Oke, siap. Bisa.
2: Aku langsung request lagu.
1: Monggo, request lagu apa siang ini?
2: Lagu ini Mengapa Dua versi Bunda Rita, Pak, ya?
1: Mengapa Dua versinya Bunda Rita, boleh.
2: Oke, aku tak lagu. Ya, salamnya untuk Mas Bujang, selamat siang. Juga ada Lemut yang di Montong, ada Pak Didi.
1: Okay.
2: Juga ada Pak Setiawan yang di Budi Harjo, juga selamat siang.
1: Okay.
2: Ada Mbak I, Mas Budi, ada Mbak Nandang. Juga ada Mama Yu ya, selamat siang juga. Ada Pak Rete, ada Kang Solikin, Kang Tama Fiarto, juga selamat siang.
1: Okay.
2: Oke, salamnya untuk semuanya aja Mbak Niswa ya.
1: Oke, siap.
2: Mbak Niswa, semoga sehat selalu bersama keluarga. Banyak rezeki panjang umur, Mbak, ya.
1: Oke, amin.
2: Makasih lagunya, saya tunggu, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kerek ya, ini bebarengan aku jadi bingung ini ya. Kita sapa dulu yang ada di telepon ya. Nanti yang di WhatsApp bisa kembali menghubungi setelah satu telepon ini. Halo, seruling gendang.
3: Berdendang bareng RRI Tuban. Selamat siang Mbak Niswa.
1: Selamat siang Mas Bujang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berjumpa kembali Mbak ya.
1: Alhamdulillah.
3: Yeah, alhamdulillah bisa berjumpa kembali Mbak.
1: Okay.
3: Oh iya Mbak Niswa, ini anginnya di sini agak mulai volume bertambah Mbak Niswa.
1: Bertambah, makin adem berarti ya, makin sore.
3: Cuaca juga siap siup Mbak di sini, mungkin di sana juga sama.
1: Sama di sini, baru saja cerah tadi sempat mendung terus cerah lagi, gitu, redup cerah lagi.
3: Oh iya Mbak Niswa. Minta tolong ya nanti diputarkan lagu. Oh iya, lagunya tadi agak rancak-rancak ya. Agak ngepit. Ini saya juga agak menyesuaikan ini. Lagunya ini lain dari biasanya, agak ngepit ya ini. Tapi ada kalem-kalemnya, Mbak.
1: Iya, monggo.
3: Goyang Karawang, Mbak.
1: Goyang Karawang.
3: Iya, dari Lilis Karina atau siapa itu ya?
1: Goyang Karawang. Iya betul, dari Lilis Karlina. Okay.
3: Iya, sambil salam-salam Mbak ya.
1: Monggo.
3: Untuk Kang Jarwoto tadi ya, selamat siang. Ada juga Lekmo, selamat siang juga. Okay. Ada Pak Didi, ada Mbak Ii, Mas Didi. Ada Mas Wikin, ada Kang Tama Tiarto. Ada Mama Yu, ada Pak Setiawan juga ya, selamat siang. Ada Cak Wandi, ada Mama Ana. Ada siapa ya? Kang Parjempol, selamat siang juga ada Taman Temandang, ada Cak Wanto, ada Mas Zulfan, ada Mbak Sutrini, ada juga Mas Solikin, sudah apa belum tadi ya, selamat siang. Dan pokoknya ke semuanya saja Mbak Daniswa ya, tanpa terkecuali, selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Niswa, selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Mbak ya.
1: Amin.
3: Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama. Sekian dulu Mbak Niswa, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih banyak Mbak ya atas waktu dan lagunya. Nyuwun pamit Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari telepon sudah turun, kita naikkan yang ada di WhatsApp ya. Halo, seruling gendang.
4: Berdendang dengan RRI Tuban. Selamat siang Mbak Niswa.
1: Selamat siang Mbak Ii. Gimana kabarnya?
4: Sehat Mbak Niswa, gimana?
1: Aku juga sehat, alhamdulillah. Ini ceria sekali ini. Aduh.
4: Iya, ceria sekali. Kan 17 sudah mendapatkan hadiah. Masya dari RT.
1: Allah. Dapat hadiah apa ini Mbak Ii?
4: Iya, dia hiburan Mbak. Masya cuma Allah. Termos, tapi aku juga senang.
1: Nambah termos di rumah berarti ya.
4: Aku lagunya Mbak.
1: Monggo, lagunya apa siang ini?
4: Aku lagunya Papa Mama Mbak dari Mansur dan Elvi.
1: Papa Mama dari Mansur dan Elvi, oke boleh.
4: Mandi. Tadi ada Kang Bujang ya. Kaya protokol wajah nepe medun. Selamat siang Kang Jarwoto, kondisi
1: iya.
4: Dungaren. Kang Solikin, Kang Tamatiarto, Kang Yulpan Yusutrini, Pak Setiawan, Pak Agung, Mas Pur yang ada di Tulungagung, Pak Didik yang ada di Montong, terusan Bu Nini Ayakbal, terus siapa lagi ya?
1: Siapa?
4: Semuanya Mbak.
1: Dapat salam juga loh dari Mas Pur, Mbak Ii, belum tak baca.
4: Iya, Mas Pur. Masuk tuh Mas Pur.
1: Ini sudah mengirim
4: pesan. Aku ingin
1: pesan
4: dengar
1: ini
4: suaranya.
1: Aduh, iya saya juga sih. Itu
4: Mas Pur. Salamin untuk semua saja tanpa kecuali. Oh, Mbak Mantemanda. Salamin buat Mas Budi ya. Salamin sayang selalu. Mama Yu kalau gitu
1: di pentung
4: beranggali rata celuk.
1: Dapat pentungan.
4: Selamat
1: ya
4: siang Mama Yu. Semoga Mbak Niswa sehat selalu.
1: Amin.
4: Banyak rezekinya. Nanti pulang hati-hati cantik. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bayi yang ada di Merak Urak ya, sudah bergabung siang hari ini Papa, Mama Papa, kok Papa Mama ya? Tadi Bayi Papa Mama, Papa Mama Papa tadi ya. Jadinya dari Elvi Sukaisi dan Mansur S nanti dihadirkan ya. Kita beralih ke WhatsApp dulu ya pendengar ya. Ada pesan WhatsApp yang sudah masuk dari Mas Pur yang ada di kawasan Tulungagung ya, request kumbang-kumbang boleh banget ya. Salamnya buat Mbak Sutrini, Mbak Ii, Mas Zulfan dan semua pendengar Pro 1 RRI Tuban. Selamat siang. Untuk Aniswa, selamat tugas, tetap semangat dan matur nuwun. Anggih, siap. Ya kalau kata pendengar yang lainnya monggo silahkan kapan-kapan menghubungi gitu ya dari suaranya. Atau kirim voice juga boleh nih Mas Pur ya, biar kita tahu suaranya Mas Pur seperti apa. Nanti dihadirkan ya kumbang-kumbangnya sama Niswa. Dari Tulungagung kita beralih, ada juga dari Betiarjo Semanding ya. Seruling Gendang Berendang bersama RRI Pro 1 Tuban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya diklik Dania. Oke, siap. Yang tadi siang ya, Pak Setiawan ya, nanti dihadirkan. Bumi Makin Panas dari Leo Waldi. Salamnya untuk Mas Solikin, Mas Budi, Mas Pur, Mas Bujang, Mas Zulfan, Mbak Ii, Kang Jarwoto, Bu Sutrini, dan Mama Yu, STMJ, dan semuanya ya. Untuk Nisa, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Amin. Merdeka. Iya. Di Merawara ada acara ini ya. Sudah terlihat Pak Setiawan juga mengirimkan sebuah foto ya. Fotonya ini sepertinya ada pagelaran antara Tayub atau pagelaran campur sari ini di wilayah Merawara. Boleh nih ya yang warga Merawara, ada apa sih di Merawara nanti atau hari ini atau besok mungkin ya, ini sudah nampak peralatannya tadi dikirim sama Pak Setiawan. Atau Pak Setiawan boleh info ini ada agenda apa nih di Merawara kita ya. Sambil kita nikmati satu komposisi lagu dari Rita Sugiarto, ada Mengapa Dua untuk Kang Jarwoto yang ada di kawasan Kerak Tuban.

0: ya, berdendang bareng RRI Tupai.
1: Saruling gendang, berdendang bersama RRI Tupan. Pendengar yang sudah dihadirkan tadi ada Mengapa Dua ya, dan juga Goyang Karawang baru saja turun. Sebelum kembali menyapa Anda siang hari ini ya pendengar, saya akan hadirkan satu informasi dari Bapenda Tuban ya untuk Anda di siang hari ini.
2: Halo Sobat RRI Tuban, ada kabar gembira untuk masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah yang berlaku mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Nah, manfaatkan berbagai keringanan yang diberikan, mulai dari pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, atau pembebasan pajak progresif serta keringanan pokok dan denda pajak bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan. Nah, sementara itu kabar baik lainnya, tarif PKB dan BBNKB tahun 2026 tetap sama dan tidak mengalami kenaikan. So, jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datang ke kantor bersama Samsat terdekat dan manfaatkan program ini sebelum 31 Agustus 2026. Ayo, warga Jawa Timur, manfaatkan program ini sekarang juga. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tuban.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban. Satu penelpon dari WhatsApp sudah masuk ya, kita sapa dulu. Halo Seruling Gedang.
2: Halo Seruling Gedang, berdendang bersama Pro 1 RRI Tuban.
1: Iya.
2: Merdeka.
1: Merdeka. Aduh-aduh, semangatnya. Aduh,
2: semangatnya, imutnya. Imutnya loh, kok gak habis-habis ya.
1: Aduh, ini diisi ulang terus setiap hari.
2: Diisi ulang, waduh-waduh. Itu iya, no. Transfusinya itu selalu lancar ya.
1: Betul sekali.
2: Iya. Gimana punya kabar, Mbak Niswa?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah. Mas Zulfan, gimana kabarnya?
2: Iya, alhamdulillah, kabarnya selalu sehat, selalu ceria dong pastinya.
1: Alhamdulillah.
2: Aku pengen request lagunya ya.
1: Monggo, lagunya apa siang ini?
2: Aku nanti dipilihkan lagu dari siapa enaknya. Oh, ini aja. Dipilihkan dari Indah Sundari ya.
1: Indah Sundari,
2: boleh. Lukisan Cinta.
1: Sundari, Lukisan Cinta. Oke.
2: Oke. Salam-salamnya ya.
1: Monggo, silahkan.
2: Tadi ada Mas. Tadi ada Mas Bor ya.
1: Iya.
2: Mas Bor, terima kasih senggolannya. Lalu ada Mama Yu, Mbak Ii, ada juga Baman, Bu Sri, ada lagi Bunda Kenti, ada Besti Kurianti yang gimana ini kabarmu, semoga saja udah enakan ya setelah kemarin katanya sakit ya. Terus ada juga ada ini siapa? Yang di seputaran Mojokerto, halo Mbak Evi, halo Mbak Ajeng. Halo juga untuk yang ada di Bojonegoro, semuanya saja tanpa terkecuali. Terus yang ada di seputaran Tuban juga ada warga penghias Jati Group ya.
1: Oke, siap.
2: Semuanya saja tanpa terkecuali. Ada Mas Bujang, ada juga Bunda Umay. Terus ada lagi yang di seputaran Montong, ada Lek Mudiono, ada Pak Didik, Pak Setiawan juga.
1: Oke, siap.
2: Ya, spesialnya buat Mbak Sutrini seorang ya.
1: Oke.
2: Insya Allah Mbak Sutrini hari Minggu sudah ada di Babat ya.
1: Oke, alhamdulillah.
2: Dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Niswa.
1: Ya.
2: Yang makin hari makin imut.
1: Amin, alhamdulillah.
2: Makasih waktunya ya.
1: Oke.
2: Hari Sabtu siapa Mbak yang ngisi?
1: Hari Sabtu ada Mas Wahyu.
2: Oh, enggak ada teman duetnya ya berarti.
1: Aku pagi
2: ya.
1: Hari soalnya, Sabtu ini dan Sabtu depan.
2: Berarti enggak ada teman duetnya kalau karaoke aku ya.
1: Iya.
2: Ya udah deh. Makasih waktunya. Okay. Yuk, assalamualaikum dan merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, barengan sama Mas Zulfan. Ada Indah Sundari nanti dihadirkan ya, Lukisan Cinta untuk Mas Zulfan ya. Ada di kawasan Twiri Kulon Merak Ora. Kita akan kembali hadirkan dulu ya pendengar ya yang sudah masuk ke lagu-lagunya di siang hari ini. Sebelum nanti Anda bisa kembali bergabung bersama di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban. Ada Papa Mama, Mama Papa untuk Mbak Ii yang ada di kawasan Merak Ora dari Elvi Sukaisi dan juga Mansur Elsi yang hari ini.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban siang hari ini. Aku Bang-Kubang sudah dihadirkan untuk Mas Pur yang ada di kawasan Tulung Agung ya siang hari ini. Masih ada waktu yang ingin request lagu dangdut kesayangannya ya. 236 maksudnya 36 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat atau pukul 2 siang seperti itu ya pendengar ya. Anda masih bisa bergabung sama nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di siang hari ini. Kita sapa dulu ada siapa yang gabungan. Halo, Seruling Gendang.
2: Seruling Gendang bersama Pro RRI Tuban.
1: Enggi, halo.
2: Selamat siang, Mbak.
1: Selamat siang.
2: Ini Mbak Neswa ya?
1: Enggih, betul. Ini
2: kok betul.
1: Enggih, betul. Iya, benar. Aduh.
2: Request lagunya, Mbak, ya?
1: Monggo, silakan.
2: Pasrah, Mbak.
1: Pasrah?
2: Iya.
1: Enggih, boleh. Pasrah.
2: Iya, salamnya. Tadi ada Mas Julpan. Selamat siang. Mbak Ii, Mama Ayu, ada Mas Seti, ada Kang Joko Wersoto, Mas Bujang, ada lagi Pak Tuus, Bu Tarmuni, Mbak Sutrini, ada Kang Matiarto, tadi ada Kang Tarwoto. Ya untuk semuanya ada Mbak. Mbak Budi Sasena kiwatan.
1: Iya, Mas Budi.
2: Iya, Mbak Budi Sasena. Ya, sudah naik ya, Mbak.
1: Mas Budi tadi naik di keroncong campur sari.
2: Oh iya. Iya, selamat siang Mas Budi. Ya, salamnya untuk semuanya tanpa terkecuali. Iya, Mbak Neswanya. Supaya terlihat sehat-sehat keluarganya ya.
1: Iya.
2: Iya. Terima kasih ya, Mbak.
1: Ini dengan siapa sih? Aku masih bertanya-tanya ini ada di siapa.
2: Apa, Mbak?
1: Dari kawasan mana?
2: Oh, nah lupa terus, Mbak.
1: Apakah dari Temandang? Oh, toh. Iya kan takut salah gitu. Atau
2: gote, lari terus.
1: Ngapunten ya, Mbak Man.
2: Iya. Ya, terima kasih ya, Mbak.
1: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka ya dari Baman yang ada di kawasan Temandang. Sudah bergabung juga siang hari ini. Nanti dihadirkan Pasrah ya. Tapi bukan yang dari Leo Waldi. Kita hadirkan nanti yang versi lainnya seperti itu pendengar. Kita tadi sudah ikuti kumbang-kumbang ya. Pasrah ada dari Leo Waldi. Tapi nanti yang lain. Ada Bumi Semakin Panas dari Leo Waldi untuk Pak Setiawan ya. Yang ada di kawasan Semanding Tuban siang hari ini. Requestannya tadi sudah dari siang kembali di request lagi. Karena sudah waktunya dangdutan. Oke. Tetap di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Seruling gendang berdendang bersama RRI Tuban siang hari ini ya pendengar. Masih ada satu lagu requestan yang belum dihadirkan dan waktu juga sudah menunjukkan hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagi yang ingin gabungan sudah tidak bisa. Seperti itu ya, kita kembali jumpa di Seruling Gendang edisi selanjutnya di hari Kamis besok 19 Agustus, besok 20 Agustus ya, 19 Agustus terus hari ini ya 19 Agustus. Kembali bertemu di Seruling Gendang esok hari 20 Agustus 2026 ya pendengar. Untuk yang sudah request, terima kasih yang sudah gabungan siang hari ini bersama dari pendengar Pro 1 RRI Tuban. Lagu penutup dan lagu terakhir juga di siang hari ini ada Pasrah dari Muhsin Alatas, dihadirkan spesial untuk Mbah Man yang ada di kawasan Temandang. Dan mendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban untuk mengikuti program-program di Tuban sore ini. Setelah satu lagu dari Muhsin Alatas, kita akan ikuti Kumandang Adzan Asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban sore ini, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar untuk Anda dimanapun saat ini berada, bagi yang menjalankan tentunya. Menemani di Tuban sore ini, pendengar, kita akan update ya informasi yang cukup menarik untuk disimak, ditemani komposisi lagu pop Indonesia di sore hari ini. Berkaitan dengan tema sore hari ini adalah Indonesia Cerdas, seperti itu ya pendengar. Kami akan hadirkan tema-tema tersebut di Tuban sore ini sampai menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kami hadirkan untuk Anda beberapa komposisi lagu pop Indonesia kembali di Tuban sore ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jeta yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jeta, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Dalam Tuban sore ini, kita update informasi dari Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aris Agung PWI, yang menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri serta masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mewujudkan pemerataan kualitas sumber daya manusia unggul di Jawa Timur. Pendengar, pendidikan tidak bisa hanya diurus oleh pemerintah, namun harus ada 3 komponen utama, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri serta masyarakat yang bersama-sama peduli terhadap pendidikan. Jadi hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aris Agung PWI, dalam di Surabaya, pendengar ya, pada hari Jumat minggu lalu. Momentum Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 2026 ini menjadi refleksi bagi Dinas Pendidikan Jawa Timur ya dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara merata di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, pendengar, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung PWI juga mengajak pelajar melanjutkan perjuangan para veteran melalui pendidikan prestasi, persatuan, dan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Jadi perjuangan para veteran juga perlu diteruskan oleh generasi muda dengan cara yang berbeda. Jadi apabila dahulu perjuangan dilakukan melalui peperangan, kini pelajar dapat mengisi perjuangan dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Ini juga menjadi bagian dari gerakan murid menjemput sejarah 81 tahun Indonesia Merdeka yang digelar oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur pada 12 hingga 16 Agustus 2026. Gerakan ini melibatkan pelajar dan guru dari sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, serta sekolah luar biasa di 38 kabupaten kota. Mereka mendatangi rumah veteran dan keluarga pejuang untuk mendengarkan langsung kisah perjuangan serta menggali nilai keteladanan. Disebutkan oleh Aris bahwa sekitar 581 veteran telah dikunjungi oleh pelajar dan guru dalam kegiatan tersebut, pendengar. Jadi sejak tanggal 12 hingga 16 sudah mengelilingi seluruh wilayah Jawa Timur dengan mengerahkan seluruh murid dan guru di seluruh kabupaten dan kota untuk berkunjung ke veteran. Dan data terakhir yang didapatkan ada sekitar 581 veteran yang dikunjungi. Salah satunya adalah Seroja Kaspio yang berpesan agar generasi muda menjaga persatuan dan tidak mudah terpengaruh oleh provokasi. Jadi ditegaskan juga semangat perjuangan veteran harus diwujudkan melalui pendidikan yang bermutu dan pembentukan generasi muda yang berprestasi.

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya saatnya saya pamit undur diri menemani Anda di siaran edisi hari Rabu 19 Agustus 2026. Dan kita akan ikuti info prima bersama program 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. TNI Angkatan Laut kembali mengirimkan bantuan ke lokasi terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. KRI Dr. Soeharto 990 diberangkatkan dari Dermaga Ujung Madura, Surabaya. Inilah Info Prima selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya bersama Ani Hasanah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
3: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita berharap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
2: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
4: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau mendapatkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut, maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
2: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasanah melaporkan.
0: TNI Angkatan Laut kembali mengirimkan bantuan ke lokasi terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. KRI Dr. Soeharto 990 diberangkatkan dari Dermaga Ujung Madura, Surabaya. Faris Yarbo melaporkan.
5: TNI Angkatan Laut kembali mengirimkan bantuan ke lokasi terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Kali ini, KRI Dr. Soeharto 990 diberangkatkan dari Dermaga Ujung Madura, Surabaya, membawa bantuan logistik, alat berat hingga ratusan personel untuk membantu mempercepat pemulihan pasca bencana. Pangko Armada 2, Laksamana Muda TNI GP Alijaya secara rinci menyebutkan bantuan yang diberikan berupa bahan pokok hingga kebutuhan dasar seperti selimut dan popok untuk bayi. Selain itu, dalam pengiriman bantuan juga dilepas ratusan tim medis dan tim psikologi untuk memberikan layanan kesehatan dan pemulihan psikologi kepada korban.
6: Beberapa kendaraan dari pasukan marinir, ada 9 truk yang akan dibawa di ke daerah bencana, itu memuat dapur lapangan dan rumah sakit lapangan. Bersama marinir juga nanti ada 1 truk tangki air. Kemudian 1 truk khusus untuk pendingin makanan, 1 bulldozer, dan 1 behuk. Ini untuk membantu nanti melaksanakan pencarian atau merehabilitasi lokasi bencana.
5: Sesuai rencana, KRI Dr. Soeharto dijadwalkan berlayar menuju Maumere, Larantuka, hingga Riung yang menjadi fokus utama dan posko terdepan penanggulangan bencana. Melalui pengiriman bantuan dan pengerahan pasukan ini, diharapkan dapat membantu mempercepat pemulihan kondisi di NTT. Faris Yarbo melaporkan.
0: Lion Group mengirimkan lebih dari 1 ton bantuan kemanusiaan dari Bandara Juanda Sidoarjo menuju Kupang NTT untuk korban gempa bumi. Januar Fahmi melaporkan.
7: Lebih dari 1 ton bantuan logistik kemanusiaan dikirim dari Bandara Juanda Sidoarjo ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk membantu korban bencana alam. Bantuan tersebut diberangkatkan menggunakan pesawat Lion Air menuju Kupang. Presiden Direktur Lion Group Kapten Daniel Putut Kuncoro mengatakan, bantuan tahap pertama terdiri atas 1.000 selimut, 1.000 tikar, serta 1.000 paket sembako dan logistik makanan untuk memenuhi kebutuhan mendesak warga terdampak.
8: Lebih tertib dan lebih teratur, karena ada beberapa hal yang kadang-kadang mengirimkan bantuan dengan kategori barang-barang yang tidak diizinkan diterbangkan dengan pesawat, dan itu kan yang menyampaikan. Jadi kami membatasi hanya barang-barang yang bersifat seperti selimut, kemudian sembako, lalu tika, dan kebutuhan sehari-hari yang tidak mengandung barang-barang yang berbahaya.
9: Artinya pengirimannya gratis?
8: Kami berikan gratis, ya. Tapi subjek kepada kapasitas muatan yang ada di pesawat kami. Ya, mungkin setiap ini nanti kita akan tentukan berapa kilo bantuan ini kita akan berikan secara sukarela.
10: Kalau kendalanya seperti apa, Pak? Bagaimana? Kendala pengiriman bantuan ada kendala nggak, Pak?
8: Saya kalau dari Surabaya ini belum ada kendala.
7: Lion Group menyiapkan tim internal dan koordinasi dengan pemerintah daerah di NTT untuk memastikan bantuan dapat disalurkan tepat sasaran hingga diterima langsung masyarakat terdampak. Selain menyediakan pengiriman logistik secara gratis, Lion Group tetap menerapkan ketentuan keselamatan penerbangan termasuk pembatasan jenis bantuan dan penyesuaian dengan kapasitas pesawat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra berikut melaporkan.
11: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brasier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brasier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
12: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia untuk meningkatkan hubungan di antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
11: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia khususnya bagi Jawa Timur.
13: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah yang semakin internasional di sektor pendidikan.
11: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
0: PT PAL Indonesia terus memperkuat regenerasi sumber daya manusia SDM untuk menjaga keberlanjutan perusahaan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
14: PT PAL Indonesia terus memperkuat regenerasi sumber daya manusia atau SDM untuk menjaga keberlanjutan perusahaan. Regenerasi tersebut disiapkan melalui pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga kerja muda. Direktur Produksi PT PAL Indonesia, Diana Rosa, Rabu siang mengatakan kebutuhan regenerasi SDM menjadi perhatian perusahaan. Menurutnya, keberlangsungan industri membutuhkan tenaga muda dengan kompetensi yang sesuai. Diana Rosa juga menjelaskan salah satu langkah regenerasi dilakukan melalui SMK PAL Indonesia. Lembaga pendidikan tersebut telah lama berdiri dan menjadi bagian dari upaya untuk menyiapkan tenaga terampil.
15: Kami juga, PT PAL juga harus memikirkan bagaimana regenerasinya. Itu kami harus pikir. Oleh karena itu, SMK PAL sekarang ini sudah lama ada ya SMK PAL. Tapi sekarang ada latihan terus dari kelas 1 sampai kelas 3 dia sudah berlatih. Begitu kelas 3 dia langsung masuk crash program. Begitu masuk crash program hanya 2 bulan itu langsung bisa menjadi PKU.
14: Menurut Diana Rosa, pola tersebut memungkinkan perusahaan memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh pembekalan sejak berada di bangku sekolah. Dengan demikian, proses regenerasi dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Regenerasi SDM menjadi semakin penting bagi PT PAL Indonesia sebagai perusahaan industri strategis nasional. Ketersediaan tenaga kerja terampil dibutuhkan untuk mendukung berbagai kegiatan produksi dan pengembangan teknologi. Oni Arianto melaporkan.
0: Suasana kondusif di wilayah Kabupaten Jombang sempat terusik akibat aksi penyerangan yang diduga dilakukan oleh rombongan oknum perguruan silat. Cantia berikut melaporkan.
16: Suasana kondusif di wilayah Kabupaten Jombang sempat terusik akibat aksi penyerangan yang diduga dilakukan oleh rombongan oknum perguruan silat. Peristiwa ini memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa setempat dan elemen masyarakat. Menurut Kepala Desa Plumbon Kambang, Nur Wakid, insiden bermula saat sejumlah pemuda sedang berada di gapura desa setelah merayakan kegiatan HUT kemerdekaan RI. Ratusan orang yang mengendarai motor serta menggunakan 3 truk mobil berhenti dan melakukan penyerangan secara brutal ke arah warga.
17: Pertama, kayaknya sedikit tertahu-tahu sudah ada ratusan motor dan 3 truk mobil, terus anak itu masuk ke kampung minta tolong, teriakan sama warga, dan di warga tidak begitu banyak orang, jadi dikejar terus sampai anak saya teriak maling-maling dan menyuruh temannya untuk teriak di speaker musola itu. Baru disitulah warga keluar semuanya dan memberikan perlawanan ya semaksimal mungkin. Apapun sudah tidak terkontrol warga, karena urusannya sudah masuk kampung dan menyerang warga. Itu yang saya sayangkan, yang sangat prihatin, kenapa perguruan sampai masuk ke dalam kampung dan menyerang warga kami itu.
16: Akibat kejadian tersebut, 2 warga desa Didi Santoso dan Ulung mengalami luka cukup serius dan harus mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Aji Asari. Selain korban jiwa, penyerangan ini juga mengakibatkan kerusakan material, meliputi 2 unit sepeda motor yang dibakar, kerusakan kaca mobil, serta sejumlah rumah warga yang mengalami pecah kaca akibat lemparan benda tumpul dan botol minuman keras yang diduga dibawa oleh para pelaku. Menanggapi insiden ini, pembina redaksi PSNU News, Muhammad Yusro, menegaskan bahwa pihaknya kini tengah menampingi salah satu korban untuk menempuh jalur hukum dengan membawa laporan resmi ke Polres Jombang.
18: Kita sekarang sedang mengawal salah satu korban yang mendapatkan penganiayaan dan pembakaran motor di daerah Kabo. Setelah ini kita juga akan mengawal kasus-kasus yang lainnya. Sebetulnya kita tidak mungkin menyerang kalau kita belum diserang terlebih dahulu. Kita lihat di CCTV jam 10, para oknum-oknum yang ingin berbuat gaduh sudah menyiapkan alat-alat yang siap digunakan untuk menyelidiki kita. Salah satu korbannya adalah ini beliau, dan sekarang sudah membuat laporan di Polres Jombang.
16: Hingga saat ini proses pendampingan hukum terus dilakukan guna memastikan para pelaku diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat dan pihak perangkat desa berharap aparat kepolisian dapat segera mengusut tuntas insiden ini dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku. Kedepannya, warga berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali, sehingga keamanan serta ketentraman di wilayah Jombang dapat senantiasa terjaga bagi seluruh lapisan masyarakat. Chandianov melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Restu. Silakan Mada.
19: Baik, terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa, guna menjaga kebugaran, LPP RRI Madiun bekerja sama dengan Laboratorium Klinik Budi Sehat menggelar Medical Check-up MCU bagi seluruh karyawan. Laporan selengkapnya Dayus Warno.
20: Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Madiun kembali menunjukkan komitmennya terhadap kesehatan dan kesejahteraan pegawainya dengan mengadakan kegiatan Medical Check-up MCU rutin tahunan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu 19 Agustus 2026 di lingkungan kantor RRI Madiun. Kepala RRI Madiun Kuku Setio Budi Akhirianto mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk mitigasi dini dengan upaya mendeteksi risiko penyakit secara dini demi mendukung produktivitas kerja pegawai.
3: Pertama, alhamdulillah kita bersyukur bahwa masih ada kesempatan untuk digelar MCU. Jadi untuk pegawai RRI Madiun harus memanfaatkan ini benar-benar, karena satu, ini adalah APBN, anggaran negara, jadi perlu dipertanggungjawabkan betul, dan ingat tujuannya bahwa ini adalah untuk mendeteksi kesehatan kita semua.
20: Menurut Kuku, MCU ini wajib diikuti oleh setiap pegawai RRI sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dan hal ini dilakukan untuk memastikan kesehatan karyawan tetap terjaga agar mereka dapat bekerja dengan optimal. Sementara itu, Supervisor Marketing Laboratorium Klinik Budi Sehat, Frendi, menyebut tujuan utama pelaksanaan MCU ini untuk memantau kondisi kesehatan serta mendeteksi potensi masalah kesehatan yang bisa mengganggu kinerja peserta, di mana hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi kesehatan peserta.
21: Tujuannya untuk mengecek secara berkala kesehatan dari pegawai. Diharapkannya program tersebut bisa berjalan dengan baik untuk melihat maintenance dari kesehatan pegawai. Kedepannya tidak hanya mengukurkan kewajiban sebagai pengecekan berkala, namun itu menjadi gaya hidup dan tentunya bisa menjadi indikator apabila ada pemeriksaan yang tinggi pada tubuh pegawai akan bisa diantisipasi dari awal.
20: Ia juga berharap MCU ini dilaksanakan minimal setahun sekali untuk mengawal kesehatan para peserta. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
19: Pemberian vitamin A dan program makan tambahan PMT lokal bagi balita di Kota Madiun kembali dikencarkan. Memasuki bulan Agustus, program penunjang kesehatan tersebut ditargetkan mampu mencapai cakupan 100%. Aris Deka melaporkan.
22: Pemberian vitamin A dan program makan tambahan PMT lokal bagi balita di Kota Madiun kembali digencarkan. Memasuki Agustus, program penunjang kesehatan tersebut ditargetkan mampu mencapai cakupan 100%. Secara simbolis, kegiatan gerakan balita sehat menuju generasi emas dengan pemberian vitamin A dan PMT lokal itu digelar di Wisma Haji Kota Madiun. Sekitar 120 balita bersama orang tuanya mengikuti kegiatan tersebut. Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto mengatakan, pemberian vitamin A merupakan program rutin yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni setiap Februari dan Agustus.
23: Untuk kegiatan yang pagi hari ini sebetulnya hanya secara simbolis, karena secara rutin sudah dilakukan. Kenapa dilakukan pemberian vitamin A ini? Karena ini untuk mendukung program ke depan untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 dalam rangka meningkatkan kualitas SDM.
22: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes PP dan KB Kota Madiun, Dr. Wahyu Heti Darmawati MKes menuturkan, pemberian vitamin A dan PMT lokal merupakan program pemerintah yang ditujukan bagi bayi dan balita hingga usia 5 tahun.
24: Harapannya, ibu-ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini, sekitar 120 ibu, ini bisa menularkan ilmunya, bisa memberikan pemahaman juga kepada ibu-ibu yang lain akan pentingnya vitamin A dan PMT lokal.
22: Wahyu mengatakan hingga Agustus ini cakupan pemberian vitamin A di Kota Madiun telah berada di kisaran 30-40%. Pelaksanaan dilakukan secara bertahap mengikuti jadwal posyandu integrasi layanan primer ILP di masing-masing kelurahan. Saat ini Kota Madiun memiliki 256 posyandu ILP. Sejak 1 Agustus, petugas telah bergerak memberikan vitamin A sekaligus edukasi mengenai PMT lokal. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
19: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiyati di RRI Jember. Eti, silakan.
25: Terima kasih, Madaris tuh. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kecamatan Weringin, Kabupaten Bondowoso menggelar Karapan Sape. Acara ini untuk merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. M. Samsudi melaporkan.
2: Pemerintah Kecamatan Waringin kembali menggelar pertunjukan budaya karapan sapi dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ribuan warga memadati lapangan Kecamatan Waringin untuk menyaksikan langsung pertunjukan budaya yang tidak hanya menjadi hiburan, namun juga bagian dari tradisi masyarakat menjelang musim tanam. Kepala Desa Gubrih Abdul Bari mengatakan, desanya mengikutsertakan 5 pasang sapi dari komunitas lokal. Keikutsertaan itu merupakan bentuk semangat masyarakat untuk membangkitkan kembali gairah daerah budaya.
4: Budaya yang turun-temurun. Nah, jadi ini untuk menggairahkan yang desa-desa lain juga yang pernah juga

0: Sementara itu, Camat Wringin Misiono mengatakan pihaknya berkomitmen menghidupkan kembali tradisi karapan sapi agar tetap lestari sebagai bagian dari khasanah budaya bangsa. Selain menjadi upaya pelestarian budaya, menurut Misiono, kegiatan itu juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Hal itu terlihat dari banyaknya pedagang kaki lima dan pelaku UMKM lokal yang berjualan di sekitar lokasi pertunjukan. Dalam pertunjukan itu, sebanyak 13 komunitas karapan sapi dari Desa Banyuwulu dan Desa Gubrih turut ambil bagian. Setiap peserta membawa sepasang sapi pedat jantan, dan sapi-sapi itu dihias dengan berbagai atribut berwarna-warni. Sebagai masyarakat Wringin, kembalinya karapan sapi bukan sekedar pertunjukan dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, tetapi juga menjadi momentum untuk menjaga tradisi leluhur sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.
1: Ya, sementara itu kirab budaya Anca Agung Kabupaten Situbondo berlangsung meriah dan hikmat. Kemeriahan terlihat saat 2.400 Anca Agung diarak. Diana Dinar melaporkan.
2: Kirab budaya Ancak Agung Kabupaten Situbondo berlangsung meriah dan hikmat. Kemeriahan terlihat saat 2.400 Ancak Agung berbentuk segitiga dengan tinggi 1 meter dipenuhi buah dan tumpeng nasi kuning atau nasi kebuli diarak sejauh 500 meter. Kali ini kirab budaya Ancak Agung berbeda dari sebelumnya. Arak-arakan Ancak Agung dilakukan dari dua arah yang dinamai Ancak Lake dan Ancak Bini, yang artinya laki dan perempuan. Arak-arakan Ancak Lake dipimpin oleh Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo, berjalan dari arah barat mulai dari kantor Pemkab Situbondo menuju alun-alun. Sedangkan Ancak Bini berjalan dari arah timur dipimpin oleh Wakil Bupati Ulfia dari Jalan Irian Jaya menuju alun-alun Situbondo. Keduanya bertemu di alun-alun, tepatnya di depan pendopo. Saat bertemu, keduanya saling bertukar ancak, lalu menikmati atraksi dari peserta Ancak Agung yang juga diikuti oleh umat Kristiani dan Buddha yang ada di Situbondo. Kata Bupati, keterlibatan umat Kristen dan Buddha merupakan wujud nyata moderasi beragama untuk memperkuat hubungan baik antar umat beragama. Sementara itu, salah satu peserta Ancak Agung dari UMKM Irian Jaya Naik atau IJN, Sasa Natasha, mengaku butuh waktu seminggu untuk mempersiapkan Ancak Agung yang dibuat oleh komunitasnya. Sebab Ancak Agung sebagai ungkapan sukacita umat Islam dalam menyambut hari lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
3: Jadi sangat hebat sekali, tapi kita berusaha semaksimal mungkin kita membuat ancak besar, ya, ancaknya yang sesuai dengan speknya, ukurannya 1 meter. Tingginya tinggi sekali kita gitu.
2: Kirab budaya Ancak Agung merupakan acara tahunan yang digelar Pemkab Situbondo dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga menjadi rangkaian kegiatan memperingati hari jadi Kabupaten Situbondo atau Harjakasi ke-208 sekaligus HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia.
1: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diana Riza. Diana, silakan.
4: Terima kasih, Eti. Saudara, program Sekolah Rakyat terus diperluas pemerintah pusat ke berbagai wilayah di Indonesia. Hingga Agustus 2026, sebanyak 182 sekolah rakyat disebut telah beroperasi. Salah satunya berada di Kota Blitar. Dinda Alivia melaporkan.
5: Program Sekolah Rakyat terus diperluas pemerintah pusat ke berbagai wilayah di Indonesia. Hingga Agustus 2026, sebanyak 182 sekolah rakyat tersebut telah beroperasi. Salah satunya berada di Kota Blitar, Jawa Timur. Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Blitar menjadi salah satu sekolah yang menjalankan program tersebut. Sekolah ini mulai beroperasi pada tahun pertama pelaksanaannya di Kota Blitar. PIC, Sekolah Rakyat Kota Blitar dari Kementerian Sosial, Romal Sinaga mengatakan keberadaan sekolah rakyat dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan sekaligus membangun masa depan siswa dan keluarganya. Siswa yang memiliki prestasi akan mendapatkan dukungan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Kementerian Sosial telah menyiapkan kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi dan lembaga pendidikan. Lulusan SMA sekolah rakyat yang berprestasi bahkan berpeluang pulang diarahkan ke sekolah Garuda ataupun sekolah kedinasan. Program tersebut juga menyasar keluarga siswa. Pemerintah akan memberikan pemberdayaan terhadap keluarga agar peningkatan pendidikan anak dapat berjalan beriringan dengan perbaikan kondisi ekonomi keluarga.
6: Kami berharap ini adalah tahun pertama di Sekolah Rakyat Blitar. Kami berharap pemerintah Kota Blitar terus mengawal proses ini agar Sekolah Rakyat terus berjalan on the track.
5: Wali Kota Blitar Syaukul Muhyibin menyambut positif mulai beroperasinya Sekolah Rakyat di Kota Blitar. Ia berharap para orang tua dapat memberikan kepercayaan kepada pihak sekolah dalam mendampingi tumbuh kembang dan proses pendidikan anak, mulai dari perkembangan pendidikan hingga kondisi siswa selama mengikuti kegiatan di sekolah.
6: Kami tadi melihat siswa-siswi Sekolah Rakyat luar biasa, berbahagia semuanya. Orang tuanya juga berbahagia karena Sekolah Rakyat ini betul-betul ya, betul-betul untuk semua.
5: Lebih lanjut, ia berharap pola pendampingan tersebut mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, dan menjunjung kesetaraan bagi seluruh siswa. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumatera bersama Ani Purnama. Silakan Ani.
7: Baik, terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa, peserta Eco Learning School 2026 belajar mengolah sampah menjadi produk yang bermanfaat di Bank Sampah Tunggak Jati Sumenep. Berikut laporan Rukaya Zen.
8: Peserta Eco Learning School 2026 belajar mengolah sampah organik dan anorganik melalui praktek pembuatan Eco Enzim dan Eco Brick di Bank Sampah Tunggak Jati Desa Pemolokan, Kabupaten Sumenep. Kegiatan yang diinisiasi Arasal Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid ini diikuti perwakilan siswa dan guru dari 5 sekolah di Kabupaten Sumenep. Para peserta membawa bahan dari rumah masing-masing seperti kulit buah, sisa sayuran, molase, botol plastik, dan kantong plastik bersih. Mereka kemudian mendapatkan materi dan praktek langsung pengolahan sampah organik menjadi ekoenzim serta sampah plastik menjadi ekobrik. Ketua Arasa Sociopreneur Action Makalofri Iskandar mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana untuk menanamkan kebiasaan memilah sampah sejak dari lingkungan keluarga.
9: Tujuan kami melaksanakan program workshop ekoenzim dan ekobrik ini ingin memberikan insight baru kepada generasi muda agar mereka memiliki skill dan ilmu baru tentang pengolahan sampah, yang mana memang hari ini ancaman kita bersama krisis iklim dan darurat sampah, dan ini harus segera diatasi atau diberikan skill baru bagi anak muda.
8: Program Eco Learning School 2026 berlangsung selama 3 bulan, mulai Juli hingga September 2026. Setelah pelatihan praktis, kegiatan akan dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi pada bulan September. 5 sekolah peserta juga akan mendapatkan hibah sarana dan peralatan bank sampah untuk mendukung pengolahan sampah secara mandiri dan berkelanjutan.
7: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Fresti. Silakan Fresti.
10: Terima kasih rekan Ani. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumenep tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
11: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, selamat sore.

0: Apa kabar Anda di sore hari ini? Saya Fresh Dioktora kembali hadir menyapa Anda dalam program Kentongan. Kami akan hadirkan beragam informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda, yang sudah kami rangkum dari reporter RRI Daerah Jawa Timur. Kita akan awali informasi dalam program Kentongan kali ini bersama reporter Ani Hasanah. Pemprov Jatim mengirimkan 7 personil tim reaksi cepat TRC BPBD Jatim ke Nusa Tenggara Timur untuk membantu penanganan gempa. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Pemprov Jatim mengirimkan 7 personil tim reaksi cepat atau TRC BPBD Jatim ke Nusa Tenggara Timur NTT. Langkah ini untuk membantu penanganan gempa magnitudo 7,7. Tim diberangkatkan dengan kemampuan pencarian dan pertolongan. Pelepasan tim dipimpin Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto di halaman kantor BPBD Jatim. Gatot mengatakan pengiriman personil tersebut merupakan bentuk kepedulian Jawa Timur terhadap masyarakat NTT yang terdampak gempa. Setibanya di lokasi nanti, personil BPBD Jatim akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat, sekaligus melakukan asesmen terhadap kebutuhan bantuan yang mendesak. Tim juga akan mendukung proses penanganan bencana sesuai kondisi di lapangan.
2: Bagaimana arahan Ibu Gubernur sebagai sikap Jawa Timur terhadap bencana yang terjadi di NTT, Ibu Gubernur memerintahkan kepada kami untuk melakukan koordinasi dan membantu penanganan bencana yang ada di NTT sehingga teman-teman sejumlah 7 orang kami berangkatkan ke NTT dengan kualifikasi pencarian pertolongan.
1: Untuk mengantisipasi gangguan komunikasi di wilayah terdampak, BPBD Jatim membekali tim dengan perangkat komunikasi dan dukungan jaringan. Peralatan tersebut disiapkan untuk menjaga kelancaran koordinasi serta pertukaran informasi antara posko dan personil di lapangan. Seperti diketahui, gempa magnitudo 7,7 mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. BMKG mencatat 512 gempa susulan dengan magnitudo terbesar 6,2 dan terkecil 1,9. Ani Hasanah melaporkan.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Gombloh adalah seorang penyanyi legendaris asal Surabaya. Meski telah tiada, nama Gombloh sebagai penyanyi dan pencipta lagu masih tetap dikenang. Tema lagu-lagu ciptaannya hampir menyentuh semua aspek kehidupan, mulai dari cerita rakyat kecil, romantika cinta, kelestarian alam hingga cinta tanah air. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kentongan. Kalau tadi ada reporter Rani Hasana yang sudah berbagi kabar untuk Anda, kali ini reporter Faris Yarbu akan berbagi informasi mengenai kepolisian daerah Jawa Timur memberangkatkan puluhan personil gabungan dan belasan ton bantuan logistik bagi korban bencana alam di wilayah Nusa Tenggara Timur. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
2: Bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter yang terjadi di Nusa Tenggara Timur mengetuk kepedulian jajaran kepolisian daerah Jawa Timur. Sebagai bentuk kepedulian dan respon cepat, Polda Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan seberat 11,62 ton. Bantuan logistik tersebut meliputi persediaan air bersih serta barang kebutuhan pengungsi. Tak hanya bahan pokok, sebanyak 41 personel gabungan beberapa satuan turut diterjunkan ke lokasi terdampak untuk menjalankan misi kemanusiaan. Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto menegaskan, di samping tugas pokok menjaga keamanan, pengerahan tugas kemanusiaan merupakan kewajiban moral yang harus dilaksanakan dengan dedikasi tinggi.
3: Dalam misi kemanusiaan ini, total 41 personel Polda Jawa Timur yang diberangkatkan terdiri dari Satbrimob Polda Jawa Timur, Ditpol Airut, dan Biro SDM, dan tentunya dengan perlengkapan yang menempel, sehingga di sana benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat yang menjadi korban atau terdampak daripada gempa bumi tersebut.
2: Guna mendukung operasional di lapangan, Polda Jatim juga menyertakan sejumlah armada pendukung utama, di antaranya 2 unit kendaraan dapur lapangan, armada penyuplai listrik mandiri, serta 2 unit fasilitas pengolahan air bersih. Faris Yarbu melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.
1: Esensi Buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif menegaskan bahwa Islam telah memuliakan perempuan jauh sebelum isu kesetaraan ramai diperbincangkan. Melalui 5 bab yang tersusun sistematis, penulis menguraikan bagaimana Islam menghapus penindasan terhadap perempuan, mengangkat martabat mereka, dan menempatkan laki-laki serta perempuan sebagai mitra sejajar dalam membangun peradaban. Buku ini membahas kedudukan, ketangguhan, dan konsep mubadalah. Relasi saling menghargai dan adil antara laki-laki dan perempuan, disertai kisah inspiratif tokoh-tokoh seperti Khadijah, Aisyah, hingga Kartini. Buku ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran besar dalam sejarah maupun dunia modern. Dengan bahasa yang reflektif dan ilmiah, karya ini relevan bagi akademisi, aktivis, maupun pembaca umum. Perempuan Tangguh dalam Islam menjadi pengingat bahwa keteguhan iman dan ilmu adalah sumber sejati kekuatan perempuan dalam membangun peradaban. Demikian esensi buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif.
3: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.
4: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Seluruh informasi dalam program Kentongan telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tapi jangan khawatir, karena kita akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di Surabaya sore ini sesi selanjutnya. Kami akan hadirkan beberapa kabar atau informasi berkaitan dengan satu hal. Kira-kira kalau cuci beras berkali-kali itu bikin nasi lebih pulen gak sih? Apakah memang benar demikian adanya? Nanti kita akan hadirkan kabar tersebut. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin diet dan Anda ingin mencoba untuk diet tinggi protein dan serat, maka Anda harus coba kacang-kacangan yang terbaik untuk diet Anda. Nanti kita akan hadirkan bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz dalam program Surabaya Sore ini di edisi 19 Agustus 2026. Kita sudahi untuk program Kentongan di edisi hari ini dan kita akan beralih ke Surabaya Sore ini sesi selanjutnya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
5: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman.

Rasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat.

0: آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Apa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Halo Sobat RRI Tuban, ada kabar gembira untuk masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah yang berlaku mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Nah, manfaatkan berbagai keringanan yang diberikan, mulai dari pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, atau pembebasan pajak progresif serta keringanan pokok dan denda pajak bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan. Nah, sementara itu kabar baik lainnya, tarif PKB dan BBNKB tahun 2026 tetap sama dan tidak mengalami kenaikan. So, jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datang ke kantor bersama Samsat terdekat dan manfaatkan program ini sebelum 31 Agustus 2026. Ayo, warga Jawa Timur, manfaatkan program ini sekarang juga. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tuban.

Segarnya Legen, minuman khas Tuban yang melegenda. Tahu nggak sih, kalau lagi jalan-jalan ke Tuban, ada satu minuman tradisional yang wajib banget kamu coba, yaitu Legen khas Tuban. Minuman alami yang berasal dari sari pohon siwalan ini punya rasa manis yang lembut dan super menyegarkan. Bisa diminum di segala macam suasana loh. Legen biasanya dijual di pinggir jalan atau pasar tradisional. Disimpan dalam botol sederhana, tapi soal rasa, gak sederhana. Sensasi manisnya alami tanpa tambahan gula, bikin tenggorokan langsung adem dan badan terasa segar kembali. Gak heran, kalau Legen jadi minuman favorit warga lokal sampai wisatawan yang berkunjung. Selain enak, Legen juga jadi bagian dari identitas budaya Tuban. Minuman ini sudah ada sejak dulu dan tetap eksis sampai sekarang. Dan jadi bukti kalau kuliner tradisional memang gak pernah kehilangan pesonanya. Jadi, kalau kamu mampir ke Tuban, jangan lupa cari dan rasakan sendiri segarnya Legen. Karena dari seteguk Legen, kamu bisa merasakan cita rasa khas yang penuh cerita dari Bumi Wali.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Okay.
1: Yang usianya di Kalimantan Timur.
0: Kalimantan Timur. Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Ya. Soal sini, Pak.
2: Dugaan aliran dana kepada BBC menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya, dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
5: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
4: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
5: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
6: Dan memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya kalau kita lihat dari CME Tools Fedwatch itu menjadi hanya 30%.
5: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: This is very impressive and it shows the way
8: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
9: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
8: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
10: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
8: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
11: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
8: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Soeharyo mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
12: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardat, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
13: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
12: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
14: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah yang semakin internasional di sektor pendidikan.
12: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
15: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Saya juga berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar. Ya, paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
3: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, baru saja Anda ikuti warta berita dari Pro3. Kembali Anda mengikuti siaran kami, Pro1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda program Mimbar Agama Buddha dengan satu topik mengendalikan batin untuk kebahagiaan sejati. Selamat mengikuti.

Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar setia RRI Surabaya dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Guntono SHG MPDB Penyuluh Agama Buddha Kabupaten Sidoarjo dalam acara Mimbar Agama Buddha. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa menyapa Bapak Ibu sekalian pada mimbar dhamma yang mulia ini. Kita akan merenungkan sebuah kebenaran fundamental dalam ajaran Sang Buddha, sebuah kebenaran yang menjadi kunci bagi penderitaan maupun kebahagiaan kita. Kebenaran itu ada dalam kalimat pertama dalam Dhammapada, dan saya akan menyampaikan tema, yaitu pikiran adalah pelopor mengendalikan batin untuk kedamaian sejati. Namun sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, marilah kita bersikap anjali untuk mengagungkan guru junjungan kita, yaitu Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Pikiran adalah pelopor dari segala kondisi. Pikiran adalah pembentuknya bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Seperti roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Dhammapada ayat 1. Namo Buddhaya. Pikiran, Bapak Ibu, bukanlah sekedar alat. Ia adalah pelopor dan pembentuk seluruh pengalaman hidup kita. Jika kita ingin mengubah kualitas hidup kita, kita harus mulai dari sumbernya, yaitu pikiran. Lalu bagaimana kita mengendalikan pelopor yang begitu kuat ini, yaitu pikiran? Sang Buddha Gautama mengajarkan 3 pilar utama untuk menertibkan dan memurnikan batin kita. Pilar pertama, yaitu menyadari sifatnya yang liar, yang selalu berubah, atau dalam bahasa Palinya disebut anicca. Pilar pertama dalam mengendalikan batin adalah menyadari sifat dasar pikiran itu sendiri. Ia liar, cepat, dan sulit sekali dipegang. Anicca, terus berubah-ubah. Pikiran cepat berubah. Batin kita ibarat kera yang melompat-lompat, tidak pernah diam. Satu detik memikirkan pekerjaan, detik berikutnya teringat kenangan masa lalu, lalu cemas akan tagihan bulanan. Kecepatan perubahan ini seringkali membuat kita merasa kewalahan. Kedua, yaitu keterikatan. Masalahnya bukan pada pikiran itu sendiri, tetapi pada keterikatan kita terhadapnya. Ketika sebuah pikiran buruk seperti kebencian, iri, dengki, dendam itu muncul, kita cenderung mengidentifikasinya sebagai diri kita. Aku adalah orang yang marah, dan bukan hanya sebagai fenomena batin.

Ini pikiran cemas, ini ketakutan, ini sedang membenci, dan lain sebagainya. Dalam Dhammapada 35, Sang Buddha bersabda, sukar untuk mengendalikan batin yang bergerak cepat, berjalan sesuka hati, tetapi batin dapat dijinakkan. Sungguh baik untuk mengendalikan batin, karena batin yang terkendali akan membawa kebahagiaan. Dan itu jelas ya, kalau kita mampu mengendalikan pikiran atau batin kita, tentu kebahagiaan yang akan kita dapat. Pilar kedua yaitu memupuk nilai etika. Dalam hal ini sila. Mengendalikan pikiran tidak hanya dilakukan saat kita bermeditasi. Ia juga harus dipraktikkan melalui ucapan dan perbuatan kita. Inilah pilar kedua, yaitu memupuk nilai etika sila. Hubungan sila dan pikiran, mengapa moralitas penting bagi pikiran? Karena setiap kali kita melanggar sila, misalnya berbohong, mencuri, atau berbicara yang tidak benar atau kasar, kita menciptakan penyesalan dan kegelisahan dalam batin. Penyesalan ini merusak konsentrasi dan menghalangi kedamaian batin. Sila sebagai fondasi. Sila adalah fondasi untuk samadhi atau konsentrasi. Kalau sila kita tidak baik, kita sering melakukan pembunuhan makhluk hidup, sering berbohong, berzina, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya, tentu kita tidak bisa meditasi. Konsentrasi kita akan terganggu. Karena sila kita, perbuatan kita tidak bersih atau tidak baik. Tapi kalau kita memiliki sila yang baik, kita jadi orang yang jujur, tidak melakukan tindakan-tindakan kriminal, pembunuhan, memiliki tata krama dan bicara yang santun. Tentu ketika kita bersamadhi atau meditasi, ini akan sangat mudah sekali kita konsentrasi. Dan kalau kita ingin berhasil di dalam meditasi, tentu kita harus memiliki sila yang baik. Jika fondasi kita rapuh, ya sering berbohong, melukai orang lain, batin kita akan selalu gelisah karena dibebani rasa bersalah. Dan meditasi kita tidak akan pernah dalam atau berhasil. Konsentrasi kita akan sangat terganggu oleh perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan karena merasa bersalah. Latihan ucapan benar. Secara praktis, kita harus menjaga ucapan benar, sama waca. Sebelum berbicara, tanyakan 3 hal. Apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini bermanfaat? Jika ucapan kita tulus dan bermanfaat, batin kita akan merasakan ketenangan. Di dalam Dhammapada 379, Sang Buddha bersabda, orang yang mempunyai kebijaksanaan di dunia ini tidaklah tercela, yang tidak bersalah dan mempunyai dhamma. Ini menegaskan bahwa perilaku tanpa cela atau sila adalah bukti luar biasa atau bukti luar dari kebijaksanaan. Pilar ketiga yaitu

menuju pelepasan. IWK. Pilar terakhir dan tujuan tertinggi dari pengendalian batin adalah menuju pelepasan. Setelah pikiran dijinakkan dan perilaku dimurnikan, kita siap untuk melepaskan keterikatan pada apapun. Mengapa melepaskan? Keterikatan, atau dalam bahasa Palinya dikatakan sebagai upadana, adalah sumber penderitaan, melekat pada hasil, pada identitas, pada kekayaan, pada pandangan. Semua ini mengikat pikiran kita. Pelepasan adalah kebebasan dari ikatan. Selanjutnya yaitu batin bebas. Dengan batin yang terkendali, kita dapat berlatih untuk melihat segala sesuatu tanpa keinginan untuk memiliki atau menolak. Kita berinteraksi dengan dunia, tetapi tidak lagi terikat oleh hasilnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedharma, pendengar RRI dimanapun berada, saya akan menyampaikan penutup dan sebuah ajakan. Marilah kita kembali pada ayat 1 Dhammapada. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu atau dari segala kondisi. Jika kita ingin kebahagiaan mengikuti kita seperti bayangan yang tak terpisahkan, maka kita harus mengurus pelopor itu. Dalam hal ini adalah pikiran. 1. Kenali sifatnya yang liar melalui kesadaran penuh atau mindfulness. 2. Murnikan tindakan melalui sila. 3. Arahkan pada pelepasan. Ini adalah tugas seumur hidup. Tetapi setiap langkah kecil dalam mengendalikan pikiran adalah langkah menuju kedamaian sejati. Mari kita tingkatkan kesadaran kita, memupuk etika kita, dan menemukan kebahagiaan yang tak lekang oleh waktu. Demikian materi atau mimbar agama Buddha yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati pendengar sekalian, saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Sabbisata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

Pendengar, kita tinggalkan sebuah komposisi Badai Pasti Berlalu yang baru saja kami luncurkan ke ruang dengar Anda. This Korea featuring Laila Manino dan juga Bunga Citra Lestari. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Saya Fresh Dr. mengakhiri tugas. Sesaat lagi rekan saya Juadi Wanda yang akan menemani Anda di perjalanan Surabaya malam ini sesi selanjutnya. Nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan ya. Kita punya program, ini bukan ruang rindu tapi lebih ke Freedom Jazz Festival. Jadi nanti Anda bisa simaknya langsung begitu ya di 99,2. Tapi kalau misalnya Anda mau melihatnya secara langsung melalui YouTube juga ada ya. Jadi nanti Anda bisa simak bersama bagaimana menariknya begitu program ini, Freedom Jazz Festival. Kemarin kan sempat di spill begitu ya waktu jam 1:30 siang sampai jam 3 sore bersama dengan Isan Tarori dan juga Yudi Ismail. Jadi acara ini startnya dari jam 6 sore begitu ya, sampai nanti on air sampai jam 10 ya, jam 10 malam. Off airnya jam 6 sampai jam 8, kemudian jam 8 sampai jam 10 malam itu on airnya begitu. Jadi ini bukan ruang rindu tapi lebih ke Freedom Jazz Festival yang mungkin Anda juga sudah mengetahui kemarin begitu ya, ketika Anda menyimak bagaimana Pro 1 Network yang menghadirkan 100% Indonesia Nasional kala itu ya. Jadi sebuah festival jazz yang diselenggarakan oleh Icon Studio Live dan juga RRI ya. Jadi Anda nanti bisa simak bersama, bintang tamunya cukup banyak begitu ya. Karena yang nyanyi ya cuma satu orang tapi banyak. Ada Dwiki Darmawan juga yang sebagai seorang musisi begitu yang juga hadir di sana. Jadi nanti Anda bisa simak bersama bagaimana lagu-lagunya spesial sudah disiapkan sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz. Sesaat lagi tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Freedom Jazz Festival langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang selalu setia bersama kami. Tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 91 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, saya Juadi Yuanda, menggantikan posisi Fresh Yoktora di Surabaya sore ini. Dan saya akan lanjutkan perjalanan kita di Surabaya malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta guna mengikuti Freedom Jazz Festival 2026 ya. Dan Anda bisa ikuti program ini sampai nanti pukul 22. Selepas itu kami akan ajak kembali untuk bisa bergabung melalui siaran Pro 1 RRI Surabaya hingga pukul 24. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Network seluruh Indonesia, kemudian di RRI Net, dan juga di YouTube ICSL.studio dan di YouTube RRI Jakarta Official. Tapi supaya lebih hangat lagi, kami berdua punya pantun ya.
1: Iya.
0: Tak kenal maka tak pantun ya. Boleh bantu cakepnya?
1: Ya, jangan lupa cakepnya. Boleh tes dulu cakep 1 2 3. Oke.
0: Okay. Cakep.
1: Ini cakepnya ready ya. Siap ya. Siap-siap.
0: Cakepnya ready ya.
1: Oke.
0: Okay. Beli kopi di pinggir jalan.
1: Kopinya panas, diminum perlahan.
0: Freedom Jazz Festival bukan sekedar pertunjukan.
1: Tapi malam penuh musik, kebebasan dan kenangan. Tepuk tangan
0: boleh
1: dong.
0: Boleh ya, boleh ya.
1: Boleh lah, kita coba lagi nanti.
0: Boleh latihan lagi nanti ya. Nanti punya PR closing nih, Ber.
1: Yes.
0: Kami juga mau menyapa yang terhormat yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPP RRI. Ibu Marulina Dewi dari Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam, Ibu. Kemudian Doli Tanjung, Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LKAD PKK. Kepada Bapak Bastian dari DPR RI. Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan, dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
1: Yes.
0: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
1: Ya.
0: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
1: Betul. Wah, sekali.
0: Terus sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong, bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz? Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal, ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan, Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa itu ada Jer Basuki Maubeo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang dipackage dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, lalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau enggak mendukung. Ini nampaknya kalau enggak Mas Doli enggak ke panggung, dosa juga. Mas Doli kesini dong. Kesini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong kesini juga, berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya gak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya gak izin gak sambutan. Mbak Yeni, yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya? Atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas, bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya.
1: Kira-kira.
0: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan, Pak Yeni.
1: Tanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Lupa ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini kan maksudnya? Tadi judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap.
1: Pak?
0: Pertanyaan Mbak Yeni, apa, Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian.

0: Semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Peranglah, Selat Hormuzlah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
1: Siap.
0: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi. Terutama.
1: Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita di Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
0: Aduh. Selalu siap mendukung. Ini
1: alhamdulillah. Aplaus Mbak Yeni.
0: Tapi Pak Mistam, boleh kita nggak ngambil satu menit saja?
1: Siap.
0: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
1: Ya.
0: NTT dan Sumatera.
1: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli, ya Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan
1: masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
1: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
2: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
1: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
1: Oh, siap, siap. Monggo Mas Doli.
0: Sudah 3 album katanya tadi.
2: Yeah.
0: Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
1: Siap.
2: Saya nggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
1: kedua?
2: Udah yang kedua.
1: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
1: Betul.
2: Di sebelah situ main band juga mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal, bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
1: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya, Bar, ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih, yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes. Suatu yang menjadi

0: Ikan sekali ya.
1: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga, Ber. Mungkin Beri mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
0: Ya.
1: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
0: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di CSL.studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja, karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
1: Okay.
0: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
1: Oh, bisa.
0: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada S-nya. Gitu. So, kita, dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
1: Oke, okay, yes, jadi sudah 2024 kali
0: kita,
1: ya?
0: Betul, kita okay. Pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. Memang sudah 3 tahun berturut-turut, closing-nya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
1: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
0: Yes.
1: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Ber?
0: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu sudah mencakup semua, karena berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
1: Yeah.
0: Dimana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi. Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka. Gitu.
1: Okay.
0: Musik ini musik yang sudah ada dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang, dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Terus sebabnya itu message yang mau kita bawa, lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
1: Yeah.
0: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
1: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
0: Yes, true.
1: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih, Ber ya, karena kita baru live di seluruh Indonesia hari ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia, legend juga ya.
0: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
1: kepala
0: di sini.
1: Kepala sekolah, benar-benar.
0: Literally kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
1: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila.

0: kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17.000 pulau lebih, 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila. Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard Pavito, ya. Pavito on keyboard. Ini kalangan kamu kesini dikit, itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums, Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya, soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke, okay. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Noval. Ya. Keren ya. Yang jauh di belakang on percussion, Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. Five strings ya bassnya. Six string apa? Lima stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Gak pakai latihan loh ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama gak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong?

0: Sama temanya, cuita malam.
1: Cuita malam,
0: Mbak Yeni. Dan ini saya persembahkan untuk ibu-ibu kewani hebat yang ada di sana, para cuita malam Indonesia.

0: Purity 11 Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: Terima kasih.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri.
3: Boleh
1: ya.
3: Betul, silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekali
1: abadikan.
3: Memang yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ini. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua. Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi. Iya Pak Dodi, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
3: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
1: Terima kasih Pak Dwiki, sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
4: Happy terima sweet kasih 60. Sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan.
3: Amin.
4: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
3: Saya sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
1: Oke. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
1: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
1: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu. Sebentar.
3: Ngobrol bentar mas.
1: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
5: Oke. Siap.
1: Dari 60 tahun ya Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
5: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
1: Baru loh Ber, baru.
5: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay. Yang sekarang basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
1: Oke.
5: Tapi dulu saya punya cita-cita, kenapa band saya itu dinamakan Krakatau? Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
1: jauh,
5: Gunung Krakatau begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
1: Okay.
5: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
1: Oke.
5: Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
1: Wow, sudah 80
5: jadi
1: negara.
5: Alhamdulillah.
3: Melebihi target berarti.
1: Melebihi. Benar-benar.
5: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
1: Ya.
5: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Yeah.
5: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang.
3: Yeah, sangat musis, banyak.
5: Nah ini. Nadine Adriana ya.
3: Betul.
5: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang lain-lain. Drummer cewek loh ini. Nah, share kalian. Jadi di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak, Bir?
3: Betul, Mas. Masa depan musik Indonesia cerah.
5: Masa depan musik Amin. Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan. Itu tepuk tangan buat semua. Yay.
1: Supportnya selalu berharga ya, Mas Duki ya. Baik. Ada lagi tambahannya, Pak Duki? Oh, untuk ya. Freedom Jazz 2026 ini?
5: Oh ya, Freedom Jazz ini.
1: Festival, ya.
5: Saya kaget, saya tanya. Loh kok closing? Bukan, ini closing sesi ini ya.
3: Betul, closing dari tahun
5: saya
3: ini.
5: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti sesi ada lagi.
3: Tahun,
5: ini.
3: Tahun depan ada lagi, Mas.
5: Harus terus. Ya, Agustus. Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan. Di kota Depok ya. Ada Studio Alam. Yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman, dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana. Tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong.
1: Oh, streamnya. Seru, seru.
3: Masukan yang luar biasa.
1: Ada Amin Bapak Ibu.
3: Ada Amin.
1: Ada ya.
5: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada Amin, di Amin. Sana. Studio okay. Alam itu keren banget.
1: Gitu sip, ya. Sip, sip.
5: Ya.
1: Amin.
5: Itu aja.
1: Kita doakan bersama. Terima kasih Amin. Pak Duki.
3: Terima kasih. Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan.
1: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa, Bear?
3: Yes, ini spesial banget
1: spill,
3: karena
1: spill.
3: Anak-anak ini adalah wah anak-anak ini.
1: Anak-anak, waduh, anak-anak baik. Sih.
3: Usianya usia anak-anak.
1: Masuk bapak loh. Kakak ya.
3: Iya, saya udah bapak. Omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu. Dan kebetulan saya juga bantuin di produseri juga dengan ICSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
1: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
3: Betul,
1: ya?
3: Tahun lalu juga tampil. Jadi, tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, Grass banget by the way.
1: Band baru banget, Grass banget.
3: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media. Tapi hari ini mereka tampil di sini. Ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal. Yaitu Adriana, Wardoyo, dan Kalianto.
1: Okay.
3: Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Diki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka di on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
1: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
3: Yes.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Test.
1: Okay.
0: Give it up for Nisi Wardo Yon saxophone. Tiala Pramatasaka on bass. Jerry Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Endah Widya Stuti.
2: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Endah. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Oke, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

makasih banyak. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Anwarka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl, dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? 2 dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian sekarang 2 dekade setelahnya kami bermain dengan 3 musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be Enda Hand Reza song. Kalau ada yang belum tahu, Enda Hand Reza itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, I mean, for the repertoire. So this is a song called Baby, It's You. Okay. 1, 2.

0: Terus sekarang ke jazz dulu sebentar. Susah gak tuh manuvernya?
1: Oh, susah banget. Susah dan apa ya, dan memang menantang sekali. Tapi sebenarnya ya itu musik ya. Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi. Untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat, recall. Apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu. Iya. Iya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
2: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you, Enda. Sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you, Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI Indonesia Jazz Movement dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau memanggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta, kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa, halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini, mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya, gimana nih kesan-pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya, Mbak Lia ya, untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini, gimana Mbak Lia?
3: Jadi ini tahun kedua, luar biasa, tahun ini lebih banyak. Dari tahun sebelumnya antusiasmenya bagus, mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh agak lebih, takutnya tapi, belum pulang kantor Mbak Lia.
3: Iya sih,
0: kan kita kasih surat izin ya. Aja ya.
3: Boleh, tapi saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Okay.
3: Nah, kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Okay, ragam tenun tahun ini berarti yeah. Ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih?
3: Betul, kita ada 8 orang, saya undang mungkin ya, kalau boleh ya, jadi kita biar nggak lama,
0: ya, kita
3: jadi
0: perkenalkan.
3: Biar langsung.
0: Yes, yes,
3: ada,
0: yes.
3: Saya mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini, dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap, karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
0: Oke. Okay.
3: Ya. Ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, thank you.
4: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wastra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, kan udah nenek-nenek,
3: tapi iya, kita manggilnya Mbak atau tetap budaya kan?
4: Ya, ya budaya ya.
1: Oke.
4: Okay. Mbak Rihaya.
3: Dipakai apa ini Mbak Rihaya hari
4: Mbak
3: ini Mbak
4: Yaya? Mbak Yaya ini panggilannya Mbak Yaya. Ini memakai kebaya Basiba dari Sumatera Barat. Ya, tetapi dipadu dengan ulos. Ya.
3: Ulos dari Sumatera Utara.
4: Dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang. Warna merah, hitam, putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba. Dari Danau Toba. Dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi. Ulosnya dari ulos sadum.
3: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya. Ulos yang digunakan.
4: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
3: Ya. Kondenya apa nih Mbak? Nah, Mbak Yaya nih jenis kondenya.
4: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya. Tapi
3: nah, jadi boleh diputar dikit biar lihat. Ya. Ini yang keberagaman kita yang hampir hilang.
4: Ya.
3: Nah, ini konde suhut ini termasuk jenis konde modern. Ya.
4: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali. Dan kondenya pun konde Bali.
3: Ya.
4: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat, itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil. Ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara, ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif, ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah, terinspirasi dari alam, ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
3: ya
4: jadi kita
3: terancam punah untuk ya, pengrajin.
4: Kita perlu memikirkan regenerasi untuk para pengrajin tenun, ya, dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
3: manual,
4: tangan, ya, manual, dibuat secara manual.
3: Berikutnya siapa nih Mbak?
4: Oke, okay, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris, ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya maupun ke kantor mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya. Merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
3: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
4: ya
3: ciri
4: itu.
3: Khas Palembang itu
4: ya.
3: Songket emas.
4: Mungkin juga pakai Prada ya.
3: Ya ada ya. Pakai Prada. Ya, nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
4: Oh, saya memakai tenun Badui.
3: Nah, tenun Badui. Deket ya, Banten.
4: Banten, Banten dan Baduy. Ya. Terima kasih Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
3: saya juga.
4: Mbak Lia pakai, ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten,
3: tenun Baduy warna hitam dengan motif
4: Baduy,
3: emas.
4: Baduy kan di Banten ya, di provinsi Banten, ya.
3: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini, karena warna-warna gelap yang dipakai.
4: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya, kalau biasanya kita sebut.
3: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
4: Pending ya, kombinasi. Kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
3: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia. Dan sanggulnya ini cepol.
4: Ya, sanggul cepol. Sederhana ya, artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke, ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
3: Jadi, ini batik yang ditenun dulu kainnya, ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya. Next.
4: Ya, oke. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya. Mungkin apa?
3: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas dan kondenya nih unik juga.
4: Ya, konde modern sebetulnya ya. Tapi yang unik adalah jambul
3: katulistiwa. Nih yang berikutnya.
4: Berikutnya ya. Terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
3: Ya, ini tenun Nusa, Rote.
4: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah, ya. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama-mama dari NTT kan.
3: Kalau kita panggilnya Kakak Nova. Ya,
4: Kakak. Oke, Kakak Novarina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
3: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
4: Dari Rotendao NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
3: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
4: Ya. Ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
3: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Itu mungkin ya.
4: Ya.
3: Ya, terima kasih Mbak-Mbak. Dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then the beauty of Indonesia through our showcase.
0: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay! Kalau begitu, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye.

0: Selamat malam.
1: Cek, selamat malam. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Andre Rinut.
0: Beri kebawah pada bass.
1: Echa Sumantri on the drums. Tadi kami bawakan dua lagu, cepat aja. Karena waktu sudah semakin malam. Tadi lagu pertama judulnya Classroom Assessment. Kita bikin bareng-bareng bertiga. Ya. Lagu barusan judulnya Beats and Effects. Juga bareng-bareng. Tapi ide awalnya dari Andre Dinut. Dan itu semua akan ada di upcoming album kami.
0: Upcoming album, doakan.
1: So, udah langsung siap standby di sebelah sini. Boleh tepuk tangan buat the horn section. Di paling sebelah sini gurunya semua horn section kayaknya di sini. Ada bass on the tenor saxophone.
0: Alright.
1: Soon to be a legend. Di alto saxophone ada Ricky Dani.
0: With.
1: Di trumpet ada Ben Yapari.
0: Di Ben.
1: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom Jazz Festival. Membawa karya mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns. This new blood. Ada Ricky Dani dan Ben Yapari. So this is gonna be our last song. Sebuah lagu karya dari Echa Sumantri. Jadi Echa mungkin mau komentar.
2: Cik. Oh, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk by featuring dengan alat musik Tio specifically. Jadi waktu di Bandung kita berkesempatan berkolaborasi bersama siapa namanya?
3: Takahiro Miyazaki.
2: Yes, dari Jepang.
3: The Square.
2: Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama horn section yang luar biasa. So, judulnya Budokan FND. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya, kita bisa bikinkan ya. Pokoknya yang penting BAE.
1: Right. Oh ya, by the way, buat musisi yang hadir malam hari ini, jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective. And after that we're gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you wanna jam with us, stick around.
3: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see that this is the new trend color for 26? Artinya trend color.
2: Ini dijual 3 di Indonesia. Yeah.
3: Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah, oke. Okay. Mulai nih. Ini kalau konsep begini. Oke. Okay. Budokan at ND. Enjoy.

dan kita masih akan melanjutkan sebentar lagi ya sebelum kita closing, karena tepat pukul 22 acara ini akan berakhir secara online, tapi akan tetap kita lanjutkan di tempat ini hadirin sekalian para tamu undangan untuk ada jam session. Dan nanti sebelum berakhir saya akan punya teman-teman dari JFJF Collective featuring dengan Matthew Sayers. Masih semangat ya semua? Masih. Abis ini boleh jam session. Dan menyapa juga untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bergabung. Begitupun lewat RRinet yang sedang menonton kami secara visual. Dan juga untuk yang menonton di YouTube kami di CSL Studio dan juga di RRI Jakarta Official. Dan ini dia akhir dari Freedom's Jazz 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk energi dan juga semangat yang luar biasa. Ini juga menjadi bagian dari malam yang penuh musik dan juga kebersamaan kita semua. Terima kasih kepada seluruh musisi yang juga turut hadir, turut memeriahkan, kepada tamu kehormatan, para partner, panitia, dan tentunya semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk semua yang mendukung dan yang sudah bergabung secara online bersama kami. Oleh karena itu, saya Roli Hutahayan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Freedom Jazz Festival berikutnya. Freedom Jazz Festival 2026, Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz. Ini dia persembahan terakhir, FJF Collective featuring Matthew Sayers.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1 Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya di Ruang Rindu. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan bersama tadi kita sama-sama. Rile dan...

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Malam hari ini saya Jody Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Rabu 19 Agustus 2026. Sampai dengan pukul 24 malam nanti kita nikmati lagu-lagu terbaik malam hari ini untuk Anda.

0: Satu lagu dari Boyzone dengan No Matter What sudah kita nikmati bersama. Dan juga saya ingin menyapa untuk Anda pendengar setia Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Malam hari ini kita akan ajak Anda untuk bernostalgia, juga bisa bergabung bersama kami melalui line telepon on air di 0315345474 dan juga bisa melalui WhatsApp di nomor kami 08133 satunya 4x992. Lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara lawas bisa Anda nikmati sembari Anda beristirahat dan juga sembari Anda melakukan aktivitas-aktivitas ringan di malam hari ini. Boleh bergabung bersama kami ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Abawi.
1: Malam juga.
0: Kok suaranya sudah mulai agak-agak mengantuk ini ya, betul?
1: Bukan ngantuk, emang.
0: Emang ngantuk? Loh, bukan ngantuk. Oh, soak. Soak itu gimana? Artinya gimana?
1: Amsyong
0: itu piye artinya?
1: Luka dalam tenggorokan.
0: Oh, lagi gerah, lagi sakit ya.
1: Gara-gara minum apa rusak itu.
0: Apa itu? Minum apa itu?
1: Es kopior itu.
0: Oh, kelapa rusak kemarin diminum. Ya. Oh gitu. Ya wes, kau usah dibalik di mana ya, Bawi ngono iku ya.
1: Ya nanti kali dua kali memang sering loh. Ya memang waktunya.
0: Memang. Oh ngono ya, betul. Ya memang harus istirahat. Jaga kondisi. Panas-panas memang seger minum es kopior ya, tapi obat gula iku loh ya.
1: Iya.
0: Kang Wati.
1: Itu aja. Kerinduan aja.
0: Kerinduan, lagunya siapa itu?
1: The Mercies.
0: The Mercies. Oke. Mau salam Abawi?
1: Oma Yanti, Bu Adi Ramli, Pelanggobar, Bu Wira, Bu Isti, dan Bu Nana.
0: Sami-sami Abawi, semoga lekas sembuh ya, sehat selalu untuk Abawi sekeluarga. Kita nikmati dulu lagunya ini sambil bernostalgia dengerin lagu-lagu lawas. Ada The Mercies kali ini hadir untuk Anda. Abawi, monggo, ini dia, Kerinduan.

0: Dari The Mercies dengan Dalam Kerinduan sudah kita nikmati bersama. Halo, apa kabar untuk Anda? Dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang malam hari ini sedang memantau siaran Pro 1 RRI Surabaya. Selamat malam juga untuk Anda yang sedang bertugas, sedang menjalankan aktivitas malam hari ini, ya karena kesibukan, karena satu pekerjaan yang harus dilakukan atau tidak bisa ditinggal, ya Anda harus melewatkan waktu malam ini untuk bekerja. Saya temani Anda dengan lagu-lagu terbaik ya. Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon, baik itu on air ataupun juga line telepon seluler seperti yang satu ini. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, malam Mas Bandi. Bagaimana punya kabar malam hari ini Mas Bandi?
1: Alhamdulillah, rodok gak enak badan.
0: Oh, ini banyak yang lagi gak enak badan ini sepertinya ya.
1: Iya Mas Du, sibuk Mas Du.
0: Hah? Sibuk?
1: Sibuk riwariwi,
0: oh, wirawiri. Oh, wirawiri, kayak angkutan umum itu ya, wirawiri.
1: Wirawiri.
0: Sibuk ya, ngurusin 17-an maksudnya?
1: Ngurusin 17-an.
0: Oh, masa?
1: Ngurusin Karang Taruna, ngurusin kampung.
0: Oh lah, opo, kok sampai ngurusin Karang Taruna?
1: Emang? Lapa-lapa diurusin kampung, Mas
0: Du. Eh, monggo silakan mau dengar lagu apa ini, Mas?
1: Dido, Mas Du.
0: Bandi. Dido. Hero.
1: Thank you.
0: Dido. Oh, Daido.
1: Daido, oh, ya. Thank you, Mas
0: Du. Thank you. Baik.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Salamnya buat seluruh pendengar RRI Pro 1. Selamat mendengarkan.
0: Gitu
1: terima
0: ya.
1: Kasih Mas Du.
0: Sama-sama Mas Bandi, sehat selalu untuk Anda. Semoga berbahagia bersama dengan keluarga. Kita nikmati lagu-lagu terbaik malam hari ini. Kali ini datangnya dari Daido. Thank you untuk Mas Bandi di Surabaya. Selamat menikmati dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Di program kesayangan kita bersama, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bersama saya Juadi Yuanda. Selamat menikmati.

0: Terima kasih sudah bersama kami pendengar Daido dengan Thank You disuka oleh Mas Bandi tadi sudah bergabung ya. Saya mau ingatkan juga untuk kita semua pendengar, baik saya pun juga Anda yang memiliki kendaraan. Jadi sekarang ini memang banyak sekali aksi pencurian kendaraan bermotor terjadi di Surabaya. Jadi kita tingkatkan kewaspadaan terhadap barang-barang yang kita miliki. Kita tingkatkan keamanan, pengamanan ya. Mungkin dengan memberikan kunci ganda ataupun juga mungkin dengan memberikan CCTV atau hal-hal lain lah ya. Pagar mungkin gemboknya ditambah yang awalnya 1 jadi 12 misalnya. Ya banyak hal yang bisa kita lakukan karena ya kita tidak mau ya hal-hal buruk terjadi menimpa kita. Sama yang terjadi baru saja ya tadi sore begitu ya. Ini seorang warga di daerah Petemon Surabaya mengalami kejadian yang mengenaskan, yaitu kehilangan satu unit sepeda motor karena pencurian ya di sebuah warnet di sana. Dan ini bukan kali pertama terjadi di Surabaya. Banyak sekali kasus-kasus pencurian sepeda motor. Yuk kita sama-sama tingkatkan kewaspadaan kita untuk menjaga barang-barang di sekitar kita, barang-barang pribadi kita dan keamanan di sekitar kampung ya, sekitar tempat tinggal kita agar kejadian seperti ini tidak terjadi kembali. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat
0: lagu. Malam Bu Siti, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat
0: Mas. Silakan Bu Siti.
1: Lagunya apa Indonesia?
0: Apa, mau lagu apa?
1: Mau Lila dong, Lila kangen sama Lila.
0: Lila? Boleh, boleh dong.
1: Jantung hati.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Salamnya buat Mbak Rika Herlin. Wira, Bu Isti, Bu Titi Damian, Surami. Lima aja. Yowes, semuanya aja.
0: Iya. Yeah. Ya, sama-sama Ibu Siti dari Waalaikumsalam dari Pasuruan ya. Dari Lila disuka oleh Ibu Siti. Baik, saya mau sapa dulu. Ini ada Ibu Miske. Miske Adiah gitu ya. Dari Trenggalek. Iya, selamat malam Ibu. Sehat ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pro 1 Surabaya, betul. Requestnya Love Me For What I Am dari Lobo. Selanjutnya buat semua pendengar, terima kasih waktunya dari Ibu Miske Sadiah. Oh, Miske Sadiah ya. Salam kenal Ibu. Ini sepertinya baru kali pertama Ibu bergabung bersama kami ya. Terima kasih sudah bergabung. Trenggalek, gimana cuaca? Cerah, dingin-dingin juga seperti Surabaya. Wah. Oke deh, kalau begitu kita coba mainkan. Cuman saya mau hadirkan dulu satu kabar ini. Dari BMKG memperkirakan gempa susulan masih terus berlangsung di NTT hingga 30 hari ke depan. Kita berharap semoga sahabat-sahabat kita yang ada di NTT ya, ataupun juga para relawan yang tengah berjuang untuk membantu para korban gempa, jadi terus waspada karena menurut informasi dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang memperkirakan aktivitas gempa susulan di Nusa Tenggara Timur masih akan terus berlangsung hingga 21 sampai dengan 30 hari ke depan. Ya. Kemudian ini juga berdasarkan hasil monitoring BMKG bahwa aktivitas gempa susulan masih akan terus berlangsung. Secara umum dari grafik terlihat bahwa kecenderungannya pun menurun, walaupun dalam beberapa periode masih terjadi peningkatan aktivitas ya. Jadi tidak bisa benar-benar berhenti total, tapi yang pastinya kita harus terus melakukan upaya-upaya penyelamatan, mitigasi bencana agar korban tidak semakin bertambah. Tetap bersama kami. Ini dia Love Me For What I Am, Lobo.

0: Pendengar, untuk Anda yang masih setia bersama kami, saya ingin sampaikan satu informasi. Apabila Anda siap menjadi bintang berikutnya ya, ini ada kabar baik khususnya untuk Anda yang berusia antara 16 hingga 25 tahun. Wah, ini dia ya. Jadi yang untuk di atas 25 tahun, kita sebagai penggembira saja. Yang usianya 16-25 tahun, silakan bisa mengikuti ajang bergengsi meraih prestasi. Ini bintang berikutnya, saat yang sudah Anda nanti-nantikan. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI. Yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, Anda memiliki bakat menyanyi, percaya diri, siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Sekarang masih tanggal 19, masih cukup panjang waktu pendaftarannya. Tunjukkanlah kemampuan Anda membawakan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum dan peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku. Dan khusus untuk peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Kemudian Anda juga bisa follow sosial media Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia adalah Anda. Informasi pendaftaran untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya, Anda bisa menghubungi Ayu Arta 0896 30 0893 kali 0. Kemudian untuk wilayah Tuban dan sekitarnya, bisa menghubungi Witra 0896-160-45745. Untuk wilayah Kediri dan sekitarnya, Anda bisa menghubungi Fauzi Ahmad 0857-283-43752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia. Halo, Ruang Rindu.
1: Berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Malam Pak Idris. Lagunya baru-baru di Pak Idris.
1: Baru-baru ya.
0: Silakan. Lah ya tahun baru Pak Idris, tahunnya ya enggak sampai tahun 60-an, tahun 90-an 2000 gitu Pak Idris.
1: Nyaran-nyaran.
0: Monggo Pak Idris, silakan lagunya apa ini yang mau diputar, mau didengarkan?
1: Oh, monggo kalau baru.
0: Ini. Ya, oke, salamnya aja kalau gitu monggo, silakan.
1: Aja kalau gitu. Rosa.
0: Oke, siap. Rosa yang mana?
1: Mengenangmu.
0: Oke. Salamnya buat siapa Pak Idris?
1: Ada ya, alhamdulillah. Itu Bu Siti yang barusan turun. Oke, tidak lupa ada Bu Omayanti, Pak Bambang, Bu Freddy, aku bar semuanya saja maju.
0: Gitu ya. Baik.
1: Jangkep ini.
0: Terima kasih Pak Idris. Selamat malam, selamat beristirahat. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Idris dari Pasuruan. Kita sudah dapatkan lagunya, kini kita nikmati.

0: Satu lagu yang memang dikomposeri oleh salah satu musisi yaitu Adi Naf ya. Ini dia Mengenangmu dari Rosa dalam album Kini tahun 2002. Yang disuka oleh Pak Idris dari Pasuruan yang tadi sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Idris sudah berpartisipasi. Baik pendengar, kita masih di program Ruang Rindu. Waktu kita pun juga semakin terbatas. Saat sekarang pukul 22 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Silakan untuk Anda yang mau bergabung kembali. Saya mau sapa dulu nih untuk Bapak Muhammad Jahuri di Blora, Jawa Tengah. Terima kasih Pak. Wah hebat, luar biasa. Saya apresiasi untuk gambar yang Anda kirimkan malam hari ini dari Pak Jahuri di Blora, Jawa Tengah. Halo, selamat malam.
1: Terima kasih, Rindu. Memodi lewat laku.
0: Iya, Ibu Dewi dari Pasuruan juga. Okay. Siap, Ibu silakan Ibu.
1: Jadi favorit grup.
0: Yang mana judulnya?
1: Bertemu Kembali.
0: Bertemu Kembali, favorit grup. Saya coba cari dulu ya, salamnya buat siapa? Siapa namanya?
1: Salamnya buat semuanya.

0: tak lupa buat Bang Jo, makasih.
1: Gitu aja. Waalaikumsalam. Ini lagunya Selamat Bertemu atau Bertemu Kembali? Kalau Bertemu Kembali nggak ada, Bu.
0: Selamat Bertemu.
1: Selamat Bertemu. Yakin?
0: Ah.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam, Ibu. Ya, terima kasih untuk Ibu Dewi dari Pasuruan yang sudah bergabung malam hari ini ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, selamat malam, Bang Jo Adi Yuanda.
1: Waalaikumsalam, Bu Ira. Silakan.
2: Request lagu Dialova dari Once Michael.
1: Siap. Salamnya buat siapa, Ibu?
2: Salamnya untuk Bang Jo saja.
1: Oh, wow.
2: Semoga sehat selalu.
1: Ya, Ibu, terima kasih. Tambah
2: sayang semua pendengar.
1: Iya.
2: Dan semua pendengar juga menyayangi Bang Jo.
1: Amin, amin. Terima kasih banyak ya, Bu ya.
2: Iya, sama-sama. Semoga pulang siaran nanti tiba sampai dengan selamat. Masuk sampai
1: terima kasih. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat bertemu dari favorit grup, sudah kita nikmati bersama dan tidak terasa juga mendengar waktu kita semakin merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya masih punya satu kesempatan untuk Anda yang mau bergabung, lagunya nanti saya akan putarkan, silakan untuk Anda yang mau bergabung kembali atau bergabung ya, saya siapkan satu waktu untuk Anda untuk bisa menikmati lagu pilihan Anda sebagai lagu pamungkas kita untuk kesempatan hari ini. Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Silakan 534-5474 ya, dan juga WhatsApp juga boleh 081-33-14-992. Jangan lewatkan ya acara kita yaitu Bintang Radio. Tadi sudah saya sebutkan, ini untuk usia 16 sampai 25 tahun. Jadi Anda bisa sampaikan juga kepada kerabat atau saudara atau anak ya, cucu mungkin yang punya talenta di bidang menyanyi untuk bisa mencoba menjajal kemampuannya olah vokal ya di bidang menyanyi. Siapa tahu nanti akan lahir bintang-bintang muda dari Surabaya gitu. Baik pendengar, akhirnya saya Jo Adi Yuwanda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bersama kami dan terus bersama Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, sampai jumpa.

0: dengar.
1: Gombloh adalah seorang penyanyi legendaris asal Surabaya. Meski telah tiada, nama Gombloh sebagai penyanyi dan pencipta lagu masih tetap dikenang. Tema lagu-lagu ciptaannya hampir menyentuh semua aspek kehidupan, mulai dari cerita rakyat kecil, romantika cinta, kelestarian alam hingga cinta tanah air. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

rasa. Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 0816 016 045745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 283 4 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Bill, kenapa sih kita harus memasang bendera saat bulan Agustus? Kenapa nggak tiap hari aja pasang benderanya?
1: Ya, karena Agustus adalah bulan kemerdekaan. Jadi, kita diajak bersama-sama mengenang perjuangan para pahlawan.
0: Gitu ya?
1: Iya dong, saat merah putih berkibar di depan rumah, sekolah, dan lingkungan kita, bendera itu bukan sekedar kain berwarna merah dan putih. Ia adalah simbol keberanian, persatuan, dan harapan seluruh rakyat Indonesia. Memasang bendera di bulan Agustus menjadi pengingat agar kita tidak melupakan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan.
0: Oke deh, jadi buat kita lebih teringat pada sejarah perjuangan bangsa saat bulan kemerdekaan Indonesia, gitu ya?
1: Betul itu.
0: Mari pasang bendera merah putih di rumah, sekolah, dan lingkungan kita. Tunjukkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan hormati jasa para pahlawan. Merah putih berkibar, semangat persatuan tetap menyala.

0: siapa yang tahu tanggal 17 Agustus diperingati sebagai hari apa?
1: Saya, Bu Guru.
0: Oh, oke, Navia. Tanggal 17 Agustus diperingati sebagai hari apa?
1: Hari kemerdekaan Indonesia, Bu. Kita merayakan kemerdekaan negara kita tiap tanggal 17 Agustus, Bu Guru.
0: Betul. Lalu, bagaimana cara kita menghargai perjuangan para pahlawan?
1: Dengan belajar sungguh-sungguh, mengikuti upacara, tidak bertengkar dengan teman, dan menjadi anak yang baik, Bu Guru.
0: Bagus sekali, Novia. Jadi, merayakan kemerdekaan itu bukan hanya dengan mengikuti lomba saja ya, anak-anak?
1: Baik, Bu Guru.
0: Kemerdekaan adalah hasil perjuangan para pahlawan. Mari kita isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, menjaga persatuan, dan mencintai Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih?
1: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Jadi, tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
1: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
0: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
1: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
2: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.

0: Pak RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

0: Alea, tahu nggak kenapa setiap tanggal 17 Agustus di kampung kita selalu ramai dengan berbagai lomba?
1: Alea tahu, Ma. Itu kan karena kita sedang merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, Ma.
0: Nah, betul, sayang. Tapi menurut Alea, apakah kemerdekaan hanya cukup dirayakan dengan lomba?
1: Menurut Alea, belum cukup, Ma, kalau hanya dirayakan dengan lomba saja. Kita juga harus menghargai perjuangan para pahlawan.
0: Kenapa memang?
1: Karena para pahlawan rela berkorban agar Indonesia merdeka, Ma. Pahlawan itu keren banget ya, Ma.
0: Iya, sayang. Benar yang Alea ucapkan tadi. Terus, caranya bagaimana Alea menghargai perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur?
1: Alea harus rajin belajar, menjaga kerukunan, tidak mudah bertengkar dengan teman, dan cinta terhadap tanah air.
0: Wah, hebatnya anak mama. Kalau anak-anak Indonesia melakukan itu, berarti kita sudah ikut mengisi kemerdekaan.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang upacara dan perlombaan. Mari isi kemerdekaan dengan belajar, berteman dengan rukun, dan melakukan kebaikan setiap hari.

0: Bill, kenapa sih setiap lagu Indonesia Raya diputar, kita harus berdiri?
1: Karena itu bentuk penghormatan kepada negara dan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
0: Jadi bukan hanya sekadar aturan gitu ya?
1: Bukan dong. Saat kita berdiri tegak, kita menunjukkan rasa cinta tanah air dan menghargai perjuangan bangsa.
0: Oh gitu. Tapi kalau tetap duduk atau bercanda saat lagu diputar, berarti kita kurang menghargainya.
1: Iya, sebaiknya kita menghentikan aktivitas, berdiri dengan tenang, dan menghormati lagu kebangsaan.
0: Oke, sekarang aku paham. Berdiri saat lagu Indonesia Raya berkumandang, berarti menghormati Indonesia.
1: Betul, sikap sederhana itu menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia.
0: Mari biasakan berdiri tegak saat lagu Indonesia Raya berkumandang. Hormati lagu kebangsaan, hargai perjuangan pahlawan, dan tumbuhkan cinta tanah air sejak dini.

0: Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas hari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

Pendengar, pernahkah Anda bertanya, mengapa saat lagu Indonesia Raya berkumandang, kita wajib berdiri tegak dengan sikap hormat? Di balik setiap bait lagu kebangsaan tersimpan sejarah perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sikap berdiri pada saat Indonesia Raya diperdengarkan bukan sekadar kebiasaan, melainkan wujud penghargaan kepada bangsa, negara, dan jasa para pejuang. Dengan menghentikan aktivitas sejenak dan memberi hormat, kita menunjukkan rasa cinta tanah air, persatuan, serta sikap saling menghargai sebagai warga negara Indonesia. Mari jadikan sikap hormat saat lagu kebangsaan berkumandang sebagai budaya yang tumbuh dari hati, demi Indonesia yang lebih beradab dan bersatu.

Orang yang bijak tidak akan menghabiskan waktunya untuk menyalahkan keadaan, melainkan sibuk mencari solusi terbaik untuk mengubah situasi yang ada.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program Masa 1 FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudiroso 254 Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat menjalankan aktivitas pagi hari Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami mengawali pagi hari Anda bersama program 1 RRI Tuban di pagi hari ini ya. Sampai nanti menjelang Tuban siang ini pendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat menemani Anda dalam siaran edisi hari Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Niswatul Hasanah. Senang rasanya bisa kembali menyapa Anda pagi hari ini di ruang dengar FM 87,9 untuk kita akan awali pagi hari ini ya bersama Tuban pagi ini. Di kesempatan ini kami hadirkan untuk Anda program Mutiara Pagi. Akan diawali dengan murotal surat Al-Fatihah dan As-Shofat di pagi hari ini pendengar. Kami juga hadirkan untuk Anda komposisi lagu religi di Mutiara Pagi hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan bergabung mengikuti Warta Pagi usai Mutiara Pagi, kemudian mengupdate info dari wilayah Tuban dan sekitarnya di Tuban Pagi ini. Kemudian juga update info di wilayah Nusantara ya bersama program 3 RRI. Kemudian juga kita akan kembali update ya pukul 8 nanti di Tuban Menyapa sampai pukul 9. Dan update Jatim hari ini, info skor Wilnus Jawa Timur seperti itu pendengar ya. Pada pukul 9 sebelum melangkah di Tuban siang ini. Kita akan awali program Tuban Pagi ini ya bersama Mutiara Pagi. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih menemani Anda di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Tuban ya, menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita melangkah di program selanjutnya ya, bersama program 1 RRI Surabaya, kita bahas sedikit tentang kandungan surat As-Saffat. Pendengar, surat ke-37 dalam Al-Quran yang terdiri dari 182 ayat dan tergolong surat Makkiyah. Kandungan utamanya mencakup penegasan keesaan Allah, kemudian kemurnian akidah, bantahan terhadap kaum musyrik yang menganggap malaikat sebagai anak perempuan Allah, serta kisah teladanan para nabi terdahulu dalam menghadapi ujian keimanan. Jadi ini dibuka dengan sumpah Allah atas nama para malaikat yang berbaris rapi dalam beribadah, mencegah perbuatan buruk dan membawa peringatan. Dalam surat ini juga menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan langit, bumi, dan seluruh alam semesta. Dalam surat As-Saffat ini pendengar juga menggambarkan hari kiamat, penyesalan orang-orang zalim, serta kenikmatan surga dan siksa neraka. Dalam kandungannya juga memuat banyak kisah perjuangan para nabi, yang mana untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman. Ada Nabi Nuh, dan isinya adalah doa untuk Nabi Nuh saat diselamatkan dari kaum yang mendustakannya. Kemudian ada juga kisah kepasrahan total ketika Nabi Ibrahim mendapat perintah lewat mimpi untuk menyembelih putranya, yang kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor sembelihan yang besar. Kemudian kisah kemenangan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam atas Fir'aun dan juga kaumnya. Ada juga kisah dakwah dari Nabi Ilyas, Nabi Lut, dan Nabi Yunus alaihissalam ketika mereka berdakwah, serta kisah Nabi Yunus alaihissalam saat berada dalam perut ikan.

Jadi pernah dengan mengetahui kisah ataupun isi kandungan ya dari surat As-Saffat yang sudah kita ikuti bersama tadi ya, sehingga kita lebih tahu, lebih meyakini dan juga lebih meneguhkan hati kita terhadap hal-hal yang terjadi, terhadap momen-momen yang ada dalam kehidupan kita.

Tentunya sesaat lagi pendengar kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Pagi bersama program 1 RRI Surabaya. Untuk nanti usai itu kita akan kembali update informasi di wilayah Tuban dan sekitarnya, juga informasi perkiraan cuaca untuk pagi hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sari berita, Festival Sonhork diakui mampu menggerakkan ekonomi kreatif dan UMKM masyarakat selama perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Namun pelaksanaannya perlu ditata agar tidak mengganggu kenyamanan warga. DPRD Kabupaten Lamongan menyetujui rancangan perubahan kebijakan umum anggaran KUA serta prioritas plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2026. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kita buka kabar pertama pagi ini, pendengar. Festival Sonhork diakui mampu menggerakkan ekonomi kreatif dan UMKM masyarakat selama perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Namun pelaksanaannya perlu ditata agar tidak mengganggu kenyamanan warga. Yanuar Fahmi melaporkan.
2: Festival Sonhorek marak digelar selama bulan kemerdekaan HUT RI ke-81 tahun. Selain menjadi hiburan, kegiatan ini dinilai mampu menggerakkan ekonomi kreatif dan UMKM masyarakat. Sekretaris Komisi D DPRD Sidoarjo, Jalur Yusar, menyebut kegiatan tersebut perlu ditata agar tidak mengganggu kenyamanan warga. DPRD bersama Pemkab Sidoarjo telah mengeluarkan SE Bupati sebagai pedoman pelaksanaan Sonhorek tersebut.
3: Sebelum SE itu sudah keluar, kita sudah koordinasikan sama kecamatan, sama pihak desa, sama Polsek, TNI Polri, dan lain sebagainya. Sehingga Sonhorek ini jangan sampai overload gitu loh. Jadi jangan sampai keluar dari zona nyamannya gitu. Karena di sisi lain sebenarnya kalau Sonhorek ini dikemas dengan baik, bisa baik. Semua itu tergantung niat nih, berarti kan niatnya api, ya api terus. Ya niatnya elek, ya elek pak, gitu loh.
2: Sonhorek diarahkan menjadi bagian dari karnaval budaya dengan tetap mengedepankan kesopanan. Konsep seperti diskotik keliling, joget erotis, dan pesta minuman keras akan dibatasi dan dilarang sesuai ketentuan SE Bupati. Setiap kegiatan juga wajib berkoordinasi dengan Polsek dan Forkopimda. Pelanggaran terhadap aturan dapat berujung penertiban hingga pembubaran acara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Lamongan menyetujui rancangan perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA serta prioritas plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2026. Berikut laporan Farin Regi.
4: Persetujuan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026 menjadi langkah penting Pemkab Lamongan bersama DPRD untuk memperkuat kapasitas anggaran sekaligus mempercepat pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Lamongan, Muhammad Freddy, usai rapat paripurna dalam rangka persetujuan rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026 di gedung DPRD Lamongan. Freddy mengatakan, dalam perubahan KUA PPAS tersebut terdapat sejumlah potensi tambahan pendapatan yang diharapkan dapat memperkuat ruang fiskal daerah. Tambahan anggaran tersebut selanjutnya akan diarahkan untuk mendukung belanja, terutama percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lamongan.
5: Di mana dalam perubahan itu ada beberapa potensi pendapatan yang insya Allah nanti akan naik dan belanjanya pun akan nanti kita tambah yang belanja modalnya. Sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lamongan lebih cepat selesai.
4: Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, menyampaikan terdapat tiga fokus utama yang menjadi perhatian dalam perubahan KUA PPAS 2026. Ketiganya, yakni penguatan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan, peningkatan kualitas layanan publik, serta program yang berkaitan dengan idealisasi.
6: Ada tiga hal tadi yang saya sampaikan, fokus kita dalam perubahan ini yang pertama adalah lebih mendukung pada infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan. Yang kedua adalah kualitas layanan publik, dan juga digitalisasi, sehingga dalam perubahan nanti kita arahkan beberapa kegiatan yang lebih berfokus pada kualitas layanan publik dan juga infrastruktur jalan. Tentang pendapatan asli daerah, kita telah bertekad bahwa kita berupaya kenaikannya cukup signifikan baik di perubahan ini maupun di tahun-tahun ke depan.
4: Kedepan Pemkab Lamongan akan segera menuangkan target tersebut dalam perencanaan yang lebih terukur sehingga strategi peningkatan PAD dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Farin Raki melaporkan.
0: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia melakukan ziarah ke makam Gus Dur dan berkunjung ke pesantren Tebu Ireng pada agenda kunjungan kerja di Jawa Timur. Faiz Putra melaporkan.
7: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia lakukan ziarah ke makam Gus Dur dan berkunjung ke pesantren Tebu Ireng pada agenda kunjungan kerja di Jawa Timur pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Kunjungannya ke kota santri tersebut juga dalam rangka bertemu dengan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang pernah mengemban pendidikan di Australia. Dubes Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan dalam kunjungannya kali ini bertujuan untuk menambah wawasan dan bertukar pikiran dengan tokoh terkait perihal isu-isu penting antar kedua negara yakni Indonesia dan Australia. Ia menambahkan misi lain dari kunjungan tersebut yakni mempromosikan nilai toleransi agama dan budaya, memperkuat peran komunitas, serta memberdayakan peran generasi muda dalam hubungan bilateral antar kedua negara.
8: Beliau juga sangat mendukung hubungan yang dekat dan bagus di antara Australia dan Indonesia. Dan itu saya merasa sangat merasa ini kesempatan dan kehormatan bagi saya bisa bersiarah ke kuburan Gus Dur bersama Ibu Yeni Wahid, teman lama saya, dan beliau saya merasa sangat bermakna saya bisa bersiarah ke kuburan Gus Dur.
7: Dirinya juga menyebut figur Gus Dur menjadi alasan utama digelarnya pertemuan, mengingat Presiden keempat Republik Indonesia tersebut memiliki sosok yang mendukung nilai pluralisme, sehingga diharapkan mampu meningkatkan nilai toleransi melalui aspek keagamaan dan pendidikan. Pertemuan yang berlangsung secara harmonis tersebut juga dihadiri oleh putri mendiang Presiden keempat RI, Yeni Wahid, dan juga pengasuh pesantren Tebu Ireng sekaligus Ketua PBNU Jawa Timur, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Faiz Putra melaporkan.
1: rri.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Pusat Riset Kebijakan Publik, Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai mitra dari Chiba Institute of Science, Jepang, melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan kepada relawan bencana yang ada di Provinsi Jawa Timur bersama BPBD Jatim. Ani Asana melaporkan.
9: Pusat Riset Kebijakan Publik, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sebagai mitra dari Chiba Institute of Science Jepang melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan kepada relawan bencana yang ada di Provinsi Jawa Timur bersama BPBD Provinsi Jawa Timur. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, kegiatan ini akan memotret kesiapan fisik sukarelawan Taruna Siaga Bencana Tagana, sukarelawan Masyarakat Peduli Api MPA, dan sukarelawan kebencanaan dalam menghadapi tanggap darurat bencana.
10: Dari pengecekan ini nantinya diharapkan bisa diketahui potensi relawan ini bisa mengidap penyakit apa, lalu juga secara psikologisnya itu gimana. Ini nanti akan diteliti secara mendalam oleh teman-teman dari Jepang, dan ini menjadi bagian dari kerjasama kami dengan Jepang yang selama ini sudah terbangun.
9: Sementara itu, Profesor Ryo Tanaka dari Pasca Sarjana Manajemen Krisis, Chiba Institute Jepang berharap relawan juga menjaga kesehatan di tengah membantu penyelamatan masyarakat. Kegiatan pemeriksaan kesehatan ini dilaksanakan selama 2 hari, yakni tanggal 19 dan 20 Agustus 2026. Ani Hasana melaporkan.
0: Perkembangan kendaraan listrik mulai mengubah pola penggunaan kendaraan masyarakat. Kendaraan listrik dinilai memiliki sistem lebih sederhana dibandingkan kendaraan konvensional berbasis mesin pembakaran. Oni Arianto melaporkan.
11: Perkembangan kendaraan listrik mulai mengubah pola penggunaan kendaraan masyarakat. Kendaraan listrik dinilai memiliki sistem lebih sederhana dibandingkan kendaraan konvensional berbasis mesin pembakaran. Dosen Departemen Teknik Mesin Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Dr. Bambang Sudarmanta, Rabu siang mengatakan kendaraan listrik memiliki lebih sedikit komponen. Kondisi tersebut membuat sistem kendaraan listrik berbeda dari kendaraan berbahan bakar bensin atau diesel.
12: Ya, terkait dengan perkembangan kendaraan listrik ini, itu memang secara sistem itu lebih sedikit ya part-partnya. manfaatnya lebih sedikit dibandingkan kendaraan yang konvensional yang berbasis engine PICE, yang istilahnya internal pembahasan engine. Ya, di sini komponen utama dari sebuah kendaraan listrik itu adalah sistem penggeraknya, yaitu motor listrik, dan juga diajukan dengan sistem controller, ya. Terus kemudian sistem energinya baterai. Baterai nanti supaya aman itu juga dilengkapi dengan BMS, ya, Battery Management System.
11: Sementara itu, Ahmad, pengemudi ojek online, menilai kendaraan listrik lebih mudah dalam hal perawatan. Ia menyebut kendaraan listrik tidak membutuhkan sejumlah perawatan rutin seperti kendaraan berbasis mesin pembakaran.
13: Pemahaman saya, kalau masalah perawatan itu lebih gampang kayaknya, ya. Nggak perlu oli, nggak terlalu makan biaya kalau masalah perawatan. Lebih hemat listrik dari sisi perawatan.
11: Penggunaan kendaraan listrik dinilai memberikan pilihan baru bagi masyarakat. Selain perubahan sistem penggerak, kendaraan listrik menawarkan karakter perawatan yang berbeda dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, penguatan edukasi tentang ASI eksklusif sangat penting untuk menekan angka stunting di Kediri. Informasinya disampaikan Ana Kusuma.
14: Penguatan edukasi tentang ASI eksklusif dinilai penting untuk menekan risiko stunting di Kediri. Komunitas Peduli ASI Kediri dalam hal ini terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat, khususnya para ibu, mengenai manfaat pemberian ASI eksklusif bagi tumbuh kembang anak. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah stunting sejak dini. Konselor menyusui Komunitas Peduli ASI Kediri, Andrianti Dewi Anggreni Edianto, kepada RRI menjelaskan bahwa pemberian ASI eksklusif memberikan berbagai manfaat bagi bayi maupun juga ibu. ASI eksklusif dinilai dapat mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan bayi, sekaligus menjadi salah satu upaya dalam mencegah stunting.
15: Para orang tua hebat tidak ada salah dan ruginya sama sekali untuk tetap memperkaya diri dengan edukasi menyusui yang benar, karena keberhasilan menyusui sebenarnya bukan sebatas keberhasilan seorang ibu dan bayinya saja, juga berangkat dari kepedulian kita semua untuk mendukung keberhasilan menyusui dari semua ibu-ibu yang ada di sekitar kita.
14: Sementara itu, dosen kebidanan Universitas Nusantara PGRI Kediri, Ardina Reski Nuraini, turut menyebutkan bahwa kurangnya asupan nutrisi menjadi salah satu faktor utama yang juga dapat menyebabkan stunting, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan.
16: Awal kehidupan itu ada 1000 hari. Nah, di 1000 hari itu kita membutuhkan nutrisi yang banyak untuk baik ibu maupun si bayinya. Nah, kemudian yang kedua juga terkait pola asuhnya. Kemudian yang terakhir juga yang paling perlu digarisbawahi adalah terkait 5B, mulai dari berpengawet, beralkohol, kemudian ada bersoda, ya, berenergi, berwarna, kayak gitu. Nah, itu salah satu makanan-makanan yang sejatinya harusnya dihindari pada masa dari mulai hamil atau 1000 hari kehidupan hingga nanti anaknya usia 5-10 tahun itu masih harus menghindari. Itu minimal harus dikurangi.
14: Komunitas Peduli ASI Kediri mendorong seluruh pihak untuk turut meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia. Sinergi antar pihak dinilai penting untuk membangun lingkungan yang mendukung ibu dalam memberikan ASI eksklusif sekaligus memperkuat upaya pencegahan stunting sejak dini. Ana Kusuma melaporkan.
0: Penyelenggara pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show GIAS Surabaya optimis dapat melampaui capaian 30.000 pengunjung dan meningkatkan pembelian pada gelaran tahun ini. Faris Yarbu melaporkan.
17: Penyelenggara pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS Surabaya optimistis dapat melampaui capaian 30.000 pengunjung dan meningkatkan pembelian pada gelaran tahun ini. Event tahunan ini rencananya akan berlangsung di Grand City Convex 26 hingga 30 Agustus 2026. Optimisme ini dikatakan Project Director GIAS Abioso Witono karena peningkatan luasan pameran dengan memanfaatkan penambahan Exhibition Hall 2 dilakukan seiring bertambahnya jumlah partisipasi mencapai 37 merek, terdiri dari kendaraan penumpang, komersial hingga sepeda motor. Abioso menyebut kehadiran merek-merek baru serta variasi kendaraan yang mengubah tren perilaku pengunjung yang kini cenderung menghabiskan waktu lebih lama di area pameran.
18: ini trennya sangat positif gitu ya Pak ya. Kita lihat memang ada sedikit perubahan dari pengunjung, yang mana di tahun-tahun bias yang saat ini tuh pengunjung tuh lebih lama di area pameran. Kenapa lebih lama? Ya karena tadi jumlah brandnya juga tambah banyak, mereka lebih banyak yang dilihat, lebih banyak yang dicobain, dan lebih banyak yang bisa mereka pilih, itu sih.
19: Di sisi lain, pergeseran tren kendaraan ramah lingkungan di Jawa Timur menunjukkan sinyal positif. Berdasarkan data yang dihimpun, tingkat pembelian kendaraan listrik mencapai 16%. Sementara kendaraan bermesin hibrida berada di angka 9%. Hal ini mengindikasikan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik sebagai penunjang mobilitas harian. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari reporter Faris Yarbo, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

FM 87,1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Pagi hari ini menemani Anda, usai kita simak bersama ya informasi dari program 1 RRI Surabaya dalam Warta Pagi edisi hari Kamis 20 Agustus 2026. Kami membersamai Anda untuk update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya pagi hari ini sampai nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nanti kita juga akan update informasi perakiraan cuaca untuk hari Kamis ini, pendengar, dari BMKG Kabupaten Tuban. Kita awali updatean pagi hari ini dari wilayah Tuban, di mana Tim Kerukunan Umat Beragama atau KUB, Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, menggelar pembinaan dan pembekalan kepada 94 penyuluh agama Islam dan Kristen di wilayah Kabupaten Tuban pada Selasa 18 Agustus 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim KUB Kanwil Kemenag Jatim, Wakid Effendi, di mana pembinaan ini, pendengar, diberikan sebagai langkah persiapan dalam menghadapi pelaksanaan survei indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Tuban. Para penyuluh mendapatkan penguatan mengenai arti penting menjaga toleransi, kesetaraan, dan semangat kebersamaan di masyarakat. Wakil Effendi mengungkapkan bahwa Kabupaten Tuban menjadi salah satu titik dari total 5 kabupaten dan 3 kota di Jawa Timur yang akan menjadi sasaran survei indeks KUB. Menurutnya, pengambilan data ini memiliki urgensi tinggi bagi pemerintah. Di sisi lain, Kepala Kantor Kemenag Tuban, Umi Kulsum, memberikan penekanan khusus kepada para penyuluh agama agar senantiasa aktif merawat kebutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Ia menilai bahwa persatuan bangsa harus terus dirawat melalui kerukunan yang solid baik secara internal maupun antar umat beragama. Umi juga mengimbau agar seluruh program pemerintah termasuk desa sadar kerukunan dapat dieksekusi secara optimal di lapangan mengingat adanya keragaman pemahaman di antara masyarakat. Jadi penyuluh juga dituntut untuk tampil bijak sebagai penengah sekaligus perekat sosial. Melalui pembekalan insentif ini, intensif ini, Kanwil Kemenag Jatim menaruh harapan besar agar para penyuluh agama di Tuban semakin siap mensukseskan survei indeks KUB. Selain itu, juga mampu memperkokoh posisi mereka sebagai garda terdepan dalam mengkampanyekan moderasi beragama dan persatuan masyarakat.

Kita update kembali informasi pagi hari ini ya, pendengar. Kembali dari wilayah Kabupaten Tuban, menjadi wujud kepedulian mendalam yang ditujukan oleh jajaran pemerintah Kabupaten Tuban terhadap para korban terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, di mana Bupati Tuban Aditya Halindra Fariski didampingi Wakil Bupati Joko Sarwono dan Sekda Budi Wiana secara resmi memberangkatkan armada logistik bantuan kemanusiaan pada Selasa malam di halaman kantor pemerintah Kabupaten Tuban. Bantuan yang diangkut menggunakan dua kendaraan tersebut merupakan hasil penggalangan donasi dari Bupati, Wakil Bupati serta seluruh jajaran aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Tuban. Hanya dalam kurun waktu satu hari, dana yang terkumpul mencapai Rp95.298.000. Bupati yang akrab disapa Mas Lindra ini menegaskan bahwa pengiriman logistik ini bukan sekedar bantuan material saja, namun juga sebuah manifestasi nyata dari empati dan solidaritas warga Tuban bagi saudara-saudara NTT yang telah mengalami musibah. Jadi ia juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh ASN yang bergerak cepat mengumpulkan donasi dalam waktu singkat. Menurutnya, semangat gotong royong ini menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tuban, Sudarmaji, merinci bahwa total dana yang terhimpun langsung dibelanjakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan para korban di lokasi bencana. Adapun paket bantuan yang diberangkatkan meliputi kebutuhan pangan seperti mie instan, gula, minyak goreng, kopi instan, susu UHT, sereal, serta biskuit untuk bayi dan dewasa. Perlengkapan kebersihan dan sanitasi juga dihadirkan seperti sabun mandi, sampo, deterjen, sikat dan pasta gigi, tisu, pembalut serta diapers untuk anak dan dewasa. Serta sandang dan keperluan ibadah seperti selimut, sarung dan mukena. Sudarmaji juga menjelaskan logistik dari Tuban ini selanjutnya akan digabungkan terlebih dahulu dengan bantuan dari kabupaten kota lain di Jawa Timur melalui BPBD Provinsi Jawa Timur. Jadi melalui aksi ini pemerintah Tuban berharap bantuan dapat segera sampai ke tangan warga yang membutuhkan sekaligus terus menginspirasi masyarakat luas untuk merawat budaya kepedulian antar sesama, antar anak bangsa.

0: keindahan alam yang penuh ketenangan.
1: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Melirit bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Melirit berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau mengintip. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
2: Selain panorama alamnya yang indah, Melirit juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang, menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk membuat siapapun betah berlama-lama ditemani suara gemercik yang menenangkan.
0: Melirit bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali menyatu dengan alam.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk update informasi perakiraan cuaca untuk pagi hari ini, pendengar, 20 Agustus 2026 bersama BMKG Kabupaten Tuban. Dari pukul 7 hingga 24 jam ke depan. Dan usai itu kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Programa 3 RRI. Kemudian kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali lagi di segmen informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Tuban, mari disimak perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini, Kamis 20 Agustus hingga Jumat 21 Agustus 2026. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten diperkirakan cerah hampir sepanjang hari. Suhu udara di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius, dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 48 hingga 94%. Kemudian kecepatan angin di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan mencapai 37 km per jam, di mana angin dominan berhembus dari arah timur laut hingga timur. Kemudian perakiraan gelombang laut di wilayah perairan Tuban terpantau di kisaran antara 1 meter hingga 2,5 meter. Mohon bagi para nelayan dan pelaku aktivitas di laut harap diwaspadai. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban. Saya Arfi Susilo Widayat pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
2: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
0: Sari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan, sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
1: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah